0: Selamat pagi di Suara Seru Hari Insomnia bareng Beril yang lagi store tunai. Jadi tadi malam dia pisang rujak.
1: Yeah.
0: Makanya tadi pas di depan kamar mandi suaranya proyek. Makan rujak
1: asa,
0: tadi.
1: Asa gitu.
0: Iya. Hari-hari terakhir gue sama Beril menemani sahabat suara ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi
1: sedih banget di gue. Gue kayak gak siap.
0: Lo gak ada sedih-sedih ya lo.
1: Gue gak siap gitu.
0: Enggak, mau kalau happy. Tapi kita sebenarnya lagi sedih gara-gara Ronaldo nih belum menunjukkan taringnya nih.
1: Betul. Udah dua kali kesempatan depan gawang tapi gak ada hasilnya.
0: Betul.
1: Belum
0: tapi kita lihat tadi babak kedua. Jadi kita akan siaran lagi nanti di jam 9 aja kali ya sahabat suara ya.
1: Betul.
0: Kita mau nonton dulu. Portugal Kroasia bro.

0: bilang sama sahabat suara tadi Beril pas opening lagi sampai naik.
1: Iya.
0: Malam tadi.
1: Apa?
0: Bunyi proyek-proyek gitu tadi.
1: Iya, nama juga ini kontraktor bapak gua.
0: Oh iya benar.
1: Perusahaan keluarga bang.
0: Oh yeah. Iya. Kenapa anda siaran?
1: Hobi aja. Kayak anak magang kebanyakan.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kebanyakan hobi gitu.
0: Ya, tapi ada sih gua pernah lihat anak magang.
1: Iya kan
0: di kantor salah satu provider. Anak magang bawa Ioniq.
1: Masa? Ah,
0: iya.
1: Nggak heran.
2: Sedih. Anak magang di sini bawa Ferrari.
0: Serius lu?
2: Asli.
0: Lah, yang di
2: asli.
0: Ada. Yang di itu S.
2: Iya, yang di parkir di belakang situ.
0: Oh, anak magang pakai.
2: Anak magang.
0: Mau anak magangnya apa? Anak magang apa?
2: Anak magang bazar, anak bazar.
0: Anjir.
2: Ferrari.
3: Cakep.
2: Kaget lu telat. Kaget lu telat.
0: Cewek.
3: Iyalah.
2: Cewek.
0: Gue gak pernah lihat selama gue siaran di sini.
1: Nah, Ferrari gue lihat.
0: Yang merah Ferrari ya gue orangnya pengen lihat.
2: Merah apa kuning sih? Kuning.
0: Merah.
3: Merah.
1: Wah, anjir, makanya boleh parkir di situ.
2: Makanya.
0: Ya parkir. Itu kan lu ngeliat mobil itu kan?
1: Hah?
0: Mobil gue.
1: Iya. Yang Avanza itu.
0: Yang B2.
2: Yang ceria.
0: Yang B2. Oh, yang mobil baru Karimun. Oh, yang Panther.
1: Bar. Oh, tapi dia ini seseorang di shopping.
2: Yeah. Apanya tuh?
0: Kemauannya buat magang. Kalau kaya kan dia masih harusnya enggak bisa magang.
1: Anjir ini gede banget sih.
2: Mobilnya.
1: Apanya tuh?
0: Follower enggak sih? Gue mau belokin. Kok follow by Beril?
1: Gue baru tahu.
0: Yeah. Yeah. Second IG gue yang follow.
2: Iya lagi.
0: Cepet banget rekamnya kayaknya. Tapi biasanya kalau cewek-cewek gini nih
1: pasti lari deh, jogging
0: lari,
1: deh.
0: Lari, jogging.
1: Coba olahraga, Bang. Coba olahraga dia apa, Bang? Pilates.
0: Panco.
2: Enggak dong. Pacu jempol lagi tuh,
0: iya. Pacu
2: jempol kaki.
0: Masa
1: ya
0: Mayaman ya?
1: Masa izin ke bosnya, kak aku pulang duluan ya, kenapa? Ada pancu?
2: Ada.
1: Nggak,
0: janggal banget.
1: Kayak gini nih,
0: pagi kalau nggak pilates yoga.
2: Oke. Okay.
0: Sore lari.
1: Yoi. Yoganya jangan lupa di Under Reserva itu. Lo tau nggak?
0: Nggak tau gue.
1: Iya, ternyata.
0: Gue di gudang-gudang yoga, tau ya.
1: Yoga apa?
0: Ada gudang yoga, tempatnya Anjas Mara.
1: Oh dia kan ngajar yoga.
0: Iya.
1: Aja semara. Tapi ngomong-ngomong soal lari, pasti cewek itu juga pakai aplikasi namanya Strava.
0: Betul. Jadi kalau Strava ini sampai ada jokinya ya belakangan ini ya.
1: Joki Strava.
0: Ya. Tapi sekarang udah enggak ya?
1: Udah enggak ada.
0: Udah.
2: Masih bang.
0: Besar ya?
2: Masih ada.
0: Nih aneh juga.
1: Berarti si joki itu memang pelari juga dong?
2: Si jokinya pelari, udah pasti pelari. Cuman bukan pelari yang influencer gitu.
0: Oh, yeah. Pokoknya memang
1: joki aja.
0: Buat ngejokin aja. Jadi. Yeah. Buat lo nih sahabat suara yang juga lari dan pakai aplikasi Strava, nah ini mungkin ada hal yang kurang mengenakan ya. Jadi aplikasi olahraga Strava terancam diblokir di Indonesia. Pengguna layanan Strava Premium di Indonesia dikenain PPN sebesar 11%. Buset.
1: Kenapa dipajakin ya?
0: Entah gue.
1: Oh ini buat lo yang pakai ya user Strava yang pakai fitur free. Jadi
0: enggak berlaku
1: premium. Yang premium.
2: Yang free masih oke.
0: Sebelum premium. Buat yang bayar berarti ya.
2: Buat yang berbayar itu ada pajaknya.
1: Iya. Ini kata Komdigi, Strava tuh dimasukin ke dalam daftar 25 penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran. Jadi ada tenggatnya juga 3 Juli 2026 untuk daftar.
2: Nah, setelah daftar nanti dia baru tuh tercatat untuk menerima pajak, pungutan pajak.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Dan Komdigi telah mengirimkan surat teguran ke 25 PSE tersebut pada 26 Juni 2026 termasuk si Strava ini ya.
2: Termasuk salah satunya.
0: Tapi kayak sebenarnya harusnya banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang ya kayak apps luar negeri lah yang kesini akhirnya udah ini kan.
2: Udah.
0: Emang harus daftar kan?
2: Harus daftar.
0: Iya. Kayak beberapa online travel agent walaupun mereka enggak punya kantor di Indonesia, pembayaran udah bisa pakai GoPay misalkan, pakai ShopeePay gitu-gitu.
1: Apalagi aplikasi luar yang penggunanya banyak gitu ya.
0: Yeah. Seperti
1: SimSimi.
0: Wow. SimSimi. Ada.
1: Masih ada gak sih? SimSimi masih ada enggak sih?
0: Enggak ada. ChatGPT.
1: Oh, SimSimi kan jawabannya itu gitu aja gitu. Tapi AI pertama kali kayaknya di
0: SimSimi sama SimSimi.
1: Iya,
0: betul. Pernah ngobrol sama SimSimi?
1: Pernah. Tahu gua ikut di BB dulu gua main SimSimi.
0: Emang ada di BB?
1: Ada.
0: Bukan di aplikasi sendiri ya?
1: Maksudnya di BlackBerry gua download SimSimi.
0: Oh. kasihan
1: juga orang-orang
0: kan,
1: yang desperate tuh.
0: Ya kan BlackBerry kan gunanya buat chat.
2: Buat chat.
0: Kan ngechat orang aja. Apa lu ngechat Sim Sim?
1: Ya makanya desperate itu orang-orangnya.
2: Chat pertama lo masih ingat enggak? Chat pertama lo ke Sim Sim itu.
1: Sim Sim, kenapa dia enggak suka balik sama aku gitu?
2: Iya,
1: orang-orang desperate di percintaan. Nah, jadi buat kamu yang desperate, absen dulu dong. Kali-kali ada yang lagi galau ya pagi ini. Iya.
0: Siapa tahu juga mau kita instalin Sim Sim.
1: Udah enggak ada.
0: Jadi coba ini kita request ada temanya enggak nih hari ini?
2: Hari ini
0: lagu cinta.
2: Sesuai, kalau gue sih bikinnya sesuai mood aja.
0: Lagu Portugal.
2: Gol anjir. Mau mood seneng, sedih, bebas.
0: Bebas ya.
2: Bebas. Pokoknya sesuai mood lo hari pagi ini apa? Lo kasih deh.
1: Oke. Okay. Mood gue lagi deg-degan ini. Tadi ada yang teriak gol anjir. Kroasia kan. Bohong lu, Bang.
2: Golin, sialan.
0: Iya, kita ke Amerika yuk. Kita ke Amerika yuk. Enggak.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Iswara.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI. Hadiahnya beneran wonderful. 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setelah

0: lipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Eh, itu
3: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
2: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Yang terbaru,
6: terabsurd,
5: dan terseru
6: pastinya cuma di Suara Seru, Isuara.

0: para warga Indonesia.
1: Ini tadi si Rona udah nanya ke pemain Portugal, udah siap belum? Atau kosong nih barusan?
0: Ternyata Nona orang Kroasia.
1: Hampir 2-0 lagi.
0: Iya lagi offset barusan, deg-degan udah gue. Kalau iya fix The Simpsons ramalannya kurang tepat kalau Kroasia menang.
1: Harusnya kan Portugal ya.
0: Harusnya Portugal. Ya, tapi nggak tahu ya, kita lihat nanti ya, deg-degan nih gue juga.
1: Tapi tadi gue ngeliat supporternya Portugal pas Ronaldo masuk tuh ke stadion
0: biasa
1: ya,
0: aja.
1: Iya lihat-lihat oke juga tuh yang Ronaldo tiba, Ronaldo tiba, tiba-tiba Ronaldo.
0: Portugal tuh nyanyi begitu. Ya kita masih ngomongin, kita mau open request juga ya sahabat suara ya.
1: Betul. Dan hari ini biasanya kita akan kasih seputar info event juga ya, yang banyak banget akan terjadi di weekend ini. Ada boarding ya kan?
0: Ya.
1: Ya kan sponsor juga ya. Merdeka Partner kalau salah ya.
0: Apa boardang boarding?
1: Iya di
2: boardang boarding.
1: Tangsel. Dewa ada.
0: Oh event ini. Okay.
1: Festival.
0: Gede-gede. Baru-baru dengar gue boardang boarding.
1: Sukses lancar rezeki sama netral kolaborasi.
0: Yeah. Nama eventnya emang Tangsel banget sih.
1: Betul. Boardang boarding.
2: Terus sesuai bandara ada di Tangerang kan.
0: Gue suka ngeliat ini tahu nama-nama terutama tempat kopi nama-nama so asik
1: seperti
0: atas nama kopi. ada nggak tempat kopi yang namanya nggak resep nih
1: kayak sobat puitis ya.
0: Iya di luar rasanya mungkin enak ya, itu namanya doang.
1: Atas nama kopi
0: apa ya.
3: Garis miring
0: ada tuh nih toko ada emang garis miring,
3: ada garis miring
0: ada di
3: biasa persen kan di garis miring
1: Starbucks menurut gue so asik. Oh enggak ya, mau udah
0: berada di sana ya,
3: itu ada SLSO
0: ada di Fatma. Oversmoked anjay. So asik ya.
1: Banyak sih
0: emang. Gak resep aja. Gak tau gue doang yang ngerasa gitu. Emang mungkin. Cuma kayak gak resep aja gue.
1: Gak kayak sosok di ini nih ya. Kan udah ada brand kopi kenangan.
0: Iya.
1: Gaji jiwa. Terus dia sosok yang mau di itu.
0: Iya. Di dramatisir gitu loh.
1: Iya. Coba kalau misalkan lo bikin coffee shop apa? Kira-kira namanya apa?
0: Apa ya? Yang ini kekinian banget kayak. Maksudnya gak terlalu so asik.
1: Iya. Atau yang so asik juga gak apa-apa. Kalau bikin kopi so asik.
0: Kopi nangkau dengan bismillah ya.
1: Wow. Itu bukan soal asik, itu katro. Jadi kalau misalkan sahabat suara mau bikin kopi shop dulu enggak apa-apa juga ya.
0: Yeah.
1: Kita support. Siapa tahu misalkan nanti lu mau grand opening nanti di MC Noah Beril.
0: Gue lagi itu. Boleh
1: gua. Boleh,
0: apa bae mah gua ini gua sikat nomor rezeki. Ini juga kalau mau bikin kopi enggak apa-apa, kalau mau request juga enggak apa-apa nih. Ini ada siapa nih? Uci.
1: Uci ya?
0: Lagi di jalan ke kantor update, mau request lagu SO7 Silon 7 melompat lebih tinggi. Karena mantap. Pagi ini mau senam dulu di kantor, jadinya biar semangat lah. Makasih ya guys. Ada begitu bang.
1: Masih ada?
0: Ada yang di bawahnya ya.
1: Oh.
0: Itu TVRI sering, kalau gak salah dulu TVRI yang di
1: Senayan. Ntar ASI deh kalau gitu ya, senam dulu hari Jumat ya.
0: Atau dibuka buat ini, buat orang luar.
1: Oh ada juga itu?
0: Ada, gitu. Cuma numpang parkirannya doang.
1: Oh, benar-benar. Jadi semangat buat siapa Uci ya?
0: Uci.
1: Langsung kita mainkan nih Silon 7 melompat lebih tinggi versi Thailand.
0: Gimana sih? Mau yang benar aja boleh gak sih?

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: hidup ini. Bagian ini paling gue suka lagi.
1: Abis ngegolin Portugal.
0: Simpan di luar kepala lah penalti-penalti begitu mah deh.
1: Satu sama ya.
0: Satu sama, feeling gue 2-1 nih.
1: Jujur. Atau nanti menangnya di adu penalti.
0: Kau bisa.
2: Kemungkinan kecil sih.
1: Apa?
2: Sampai penalti tuh kayak kecil deh.
1: Ya juga sih. Tapi kemarin Belanda sama siapa namanya?
2: Belanda lawan
0: ini, aduh gue lupa dah. Gue lupa-lupa mulu dah.
1: Bitung.
0: Bukan, bukan ini. SMA 107 masalah.
1: Kuasa lawan SMA.
0: Tapi emang kalau Portugal Kroasia terseok-seok, ntar kalau menang gimana? Mau Maroko. Ntar kalau menang ketemu Spanyol gimana? Deg-degan juga sih gue.
1: Spanyol menang solo meh, 3-0.
0: Abis, Austria abis.
1: Jujur lah.
0: Nanti dulu gue gak nyenyak.
1: Eh nanti jam 10 ada ya? Nah ini pertandingan seru nih, gue Swiss Aljazair.
2: Aljazair.
0: Aljazair lah. Negara bola itu. Nih bacain request dulu nih. Ada juga nyapa-nyapa, ada Tisha di Depok. Pagi Berladit.
1: Selamat pagi Tisha.
0: Aku mau request lagunya Roni Farulian.
2: Faru
0: salah Farulian. Jatuh cinta.
1: Pake P ya.
0: Kayak orang nyebut Alphard. Eh bener Alphard atau Alphard sih?
1: Alphard.
0: Iya. Lu nyebutnya Alphard kemarin bang.
1: Masa sih?
0: Iya Alphard. Gue udah gini.
2: Wah. Iya udah nang ketawa.
1: Emang ya?
0: Dikit.
1: Enggak tadi soalnya si P nya di kamar mandi diganti sama F nya.
0: Oh gitu.
1: Jadi gua
0: si Putra di kamar mandi.
1: Iya.
0: Fauzi gitu. Digantiin. Iya iya.
1: Kan naik Alphard ya kan.
0: Lagi. Sebutin lagi.
1: Ada siapa lagi? Terus request nih.
0: Ada Nanda juga nih. Nanda bilang Kak mau request lagunya Hindia dong, yang Everything You Are nanti ya.
1: Kita puterin juga nanti. Bukan lagunya yang bikin kamu semangat di hari Jumat ini. Biasanya kan hari Jumat suka ini kan, suka males-malesan ya, buat berkegiatan dengan
0: kerja lo. Males-males aja lo ya.
1: Apalagi deh siaran terakhir kita di pagi nih.
0: Iya.
1: TikTok udah nyala ya. Oh ya TikTok.
0: Halo, menyapain di TikTok juga. Ada film semangat, gol Portugal 1-1 Kroasia. Yo, dapet kali sih gue. Lo guys sedang tahu kenapa bukan Kino Slang? Ih lu gak tau ceritanya Angel. Yeah, makanya baca ya. Thread
1: Angel. Karena ada di Kaskus Jel. Masalah itu. Udah jadi urban legend.
0: Kan masuk Primbon Jel, lu gak mau
1: Primbon.com.
0: Lu download deh siaran siaran rekaman Kino di For Share kemarin.
1: Gak ada.
0: Oh up trick.
1: Nah kemarin tuh
2: file-nya zip ya.
1: Sempat ada siaran terakhir Kina sama Ginos waktu itu di staffamen.com.
0: Ada liriknya sama chord tuh biasanya. Ada chordnya juga.
1: Sama Mas Warnet ya.
0: Ada tuh.
1: Pokoknya buat sahabat suara yang mau request lagu apapun, kita puterin asal lagu Indonesia. Yoi.
0: Kan gak ada yang mau curhat pagi-pagi nih kali-kali kan.
1: Soalnya kayaknya belakangan ini orang lagi gak terlalu stres ya. Gak macet-macet. Terlalu anak sekolah masih di masih libur gitu ya kan. Terus juga apa namanya, mungkin tanggal juga masih tanggal muda juga. Itu
0: tanggal berapa sih?
1: Iya, tanggal 3 Juli.
2: Iya, masih duit masih ada lah.
1: Iya.
0: Tapi kalau pekerja-pekerja kayak kita enggak ada tanggal muda, enggak ada tanggal tua ya, Bang ya?
1: Enggak, gua ada tanggal. Gua tanggal muda terus gua. Amin, amin aja.
0: Amin, amin. Amin. Kan biasanya kan tergantung klien nih, ada yang acara tengah bulan gitu.
1: Tapi lu kan ada gaji bulanan.
0: Iya sih.
1: Iya kan?
0: Ah, iya.
1: Gua ada momennya semenjak udah gak siaran nih. Gua bener-bener lupa tanggal gua.
0: Apa? Semenjak apa?
1: Ya udah gak siaran waktu itu kan. 2 tahun gak siaran kan. Terus kayak bener-bener lupa tanggal.
0: Iya lagi.
1: Gak pernah inget tanggal berapa, iya hari apa gitu-gitu.
0: Iya, iya. Gua, kayak ini hari apa sih? Hari tuh gua udah lupa tuh.
1: Iya.
0: Gara-gara lu udah gak siaran, gue sampe lupa tanggal anjir gue juga.
1: Gak usah, gak usah ikut-ikutan kan tuh masalah saya aja. Gak usah siaran.
0: Iya. Sorry. Nih bacain ini nih WhatsApp gue yang siaran malam semalam aja deh coba. Malam Iril, aku lagi OTW ke GI dari... Kok diganti bang? Lagi baca
1: dari bang. Dari GI ke Sawangan, oh pulang kali ya.
0: Ada Mita.
1: Oh. Ada siapa lagi? Yang belum dibaca-baca gak pernah dibacain sama Beril ya?
0: Gue bacain. Gue bacain nah, malam.
2: Baca sore internet lagi error.
0: Oh, malam gue bacain.
1: Yeah. Oh, tapi ini panjang nih ceritanya nih.
0: Beril, salam dari Fahri dari Bandung. Aku lagi kuliah di Amerika. Udih.
1: Sombong banget tentang Piala Dunia lo ya.
0: Tuh nomor aja.
1: Nomor Amerika sih.
0: Plus satu.
1: Yoi, plus satu.
0: Kayak mau nikahan nih.
1: Plus one ya.
0: Iya, plus one. Dulu kenal istri dari dating app dan sekarang nikah udah jalan 7 tahun. Yang dilihat sih, oh enggak, dia tuh dia curhat. Dia mencari pasangan itu yang dilihat dari apanya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dia dari kesamaan bidang pekerjaan.
1: Pas ketemu sih, kalau dia sesuai, dia sesuai ya, karena istri ini bilang bayar masing-masing aja. Pas ke date gue kelihatan susah waktu itu.
0: Ya ada insecure sih, cowok tuh kan ini gengsi tinggi.
1: Kalau lu pas ngedate pasti lo yang bayarin atau cewek? yang bayarin?
3: Pas ngedit. Ganti-gantian. Misalkan seharian nih, gue bayar gue bayar bioskop, tiket, dia bayarin makanannya gitu.
1: Jadi gue kasih tips and trick
3: boleh.
1: Ya, buat sahabat suara. Kalau lo mau first date buruk, terutama buat cowok ya. Ketemu misalnya dari dating app, saat ketemu, ya kan lo ngajak makan atau nonton kan. Misalkan makan lah, senang makan.
3: Gue yang ngajak tuh berarti?
1: Lo yang ngajak udah pasti lo wajib bang bayar.
3: Betul, karena gue yang punya itinerary-nya.
1: Betul, nah kecuali misalkan si cewek ini menawarkan, jadi berapa? Udah, gak usah.
3: Iya.
1: Gini kayak lo bilang ke si ceweknya, kali ini gue yang bayar, nanti next kalau kita pergi lagi lo gantian yang bayar ya.
3: Oh gitu.
1: Jadi menunjukkan kalau lo punya ketertarikan sama di cewek. Walaupun sebenarnya nanti setelah pas jalan berikutnya kan lo lagi ngajak lo yang bayar juga.
3: Tapi kalau ngomong kayak gitu ini gak bang kayak, ih, gue tuh gak biasa yang kayak, nih gue yang bayar, nanti next lo yang bayar gitu, kayak kesannya terlalu di
1: dijelasin gitu. Menunjukkan kalau lo pengen jalan lagi.
3: Iya betul.
1: Buat kedua kalinya. Yeah. Nah kalau bisa, yang pas jalan keduanya ceweknya yang ngajakin ke Tokyo.
3: Lah sekalian bayarin S2 gua ceweknya.
1: Iya kan berarti dia yang kan
3: gitu. Iya benar. Iya sih. Atau enggak iya. Kadang-kadang kalau misalnya rebutan bayar pas dikasih, ush udah gua aku aja.
1: Sampai pukul-pukulan tuh katanya.
3: Enggak ada. Enggak ada itu.

0: Berial dan juga narasumber Adit Insomnia.
1: Betul sekali, dan kita masih deg-degan melihat pertandingan Kroasia dan melawan Portugal. Masih skornya satu sama.
2: Satu sama.
0: Portugal diganti katanya. Portugal apa Ronaldo diganti ya? Ada aja deh.
1: Siapa sama ini? Zidane.
2: Beckham Putra.
0: Bukan sama Zidane, udah enggak main Zidane.
2: Zidane juga enggak di Portugal.
1: Iya. Zidane kan udah ikut Pak Haji. Zidane siap Pak Haji.
0: Pak Haji siap. Oh, dia diganti sama pemain Portugal. Ini.
2: Siapa tuh?
0: Didah.
2: Didah
0: Portugal tuh.
1: Tapi lo tau enggak Didah tuh dulu ini duonya Reni Pandugo.
0: Siapa?
1: Reni Pandugo tuh pernah punya duo dulu. Duo Dida. Oh. Dinya Randy, danya gue lupa siapa pokoknya dari Surabaya.
2: David.
0: Darwin.
1: Nah ini pertanyaannya buat sahabat suara deh. Danya siapa ya kalau kira-kira ya? Danang mungkin, Dadang. Atau Dan doang, Dan.
0: Dan. Dan. Gak kelar. Siapa aja? Dandi bisa. Gak kelar dong.
1: Ini ada sahabat suara kita nih. Dari Cilincing. Wih mantep Cilincing Jakarta Utara.
0: Jo ya. Ini di pasukan Oren.
1: Oren mantep.
0: Mantep.
1: Pagi sahabat suara, pagi juga Bang Beril, Om Adit, Om Yedra, dan Om Bro. Mereka selagu GAC yang bahagia. Semoga Jumat berkah kita bahagia semuanya.
0: Amin. Dia selfie tuh ya kan. Belakangan teman-temannya lagi ngangkut sampah.
1: Cilincing deket itu coy. Kok
2: kerja sih Jo?
1: Iya. Bukti.
2: Oh bukti.
1: Bukti kalau dia kerja. Habis foto dia kayak.

0: Oh iya deh, itu kan iya, baru ya.
1: Iya.
0: Si Bang Adit.
1: Eh tadi udah
0: Serpong kan.
1: Jangan pagi-pagi, mesti pagi-pagi udah di Serpong.
0: Masa aku balik lagi ke rumah.
1: Rumah lo di Serpong kan.
0: Iya. Rumah lo di Serpong.
1: Walaupun enak ya.
0: Enak pagi-pagi di Serpong tuh.
1: Adem, banyak pohon. Banyak.
0: Karena ada ini juga, apa, ada fresh market nih, pas mode-nya kan. Enak banyak.
1: Tuh,
0: enak makanannya.
1: Gila.
0: Jangan pakai lagi.
1: Ya kalau kena gigi kan, kalau misalkan kita ke Serpong nih, dokter gigi pagi-pagi ya kan belum buka.
2: Belum buka.
0: Iya, jangan sampai.
1: Jangan sampai.
0: Suka nyangkut-nyangkut kadang-kadang kalau ini.
1: Apa?
0: Kalau apa?
1: Suka nyangkut-nyangkut di gigi tuh.
0: Apa?
1: Ya kalau di Serpong.
0: Enggak.
1: Kalau misal makan masih ngantuk. Makannya di gigi.
0: Enggak.
1: Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak. Enggak.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Spanyol melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3-0 di babak 32 besar. Mikel Oyarzabal mencetak 2 gol dan Pedro Porro menyumbang 1 gol untuk memastikan kemenangan La Roja serta menyingkirkan Austria dari turnamen.
0: Suara Fakta.
2: DPRD Jawa Barat menyetujui usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda dan mendorong pembahasannya ke tahap legislasi resmi. Seluruh fraksi mendukung atau mengikuti keputusan bersama, sementara usulan ini masih memerlukan penyempurnaan naskah akademik serta persetujuan pemerintah pusat sebelum dapat diwujudkan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia, hanya di 101,4 FM.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Selamat pagi 101.4 FM, suara-suara warga Indonesia.
2: Arti Insomnia dan juga Beril, kita sedang merayakan kemenangan Portugal sementara 2-1.
1: Yoi.
2: Ini deg-degan ya.
1: Ini udah kelar belum?
2: Udah kelar harusnya, Bang.
1: Udah kelar udah.
2: Full time ya.
1: Harusnya ya. Dikit lagi lah paling.
2: Okay. Lu mau tahu dong si Spanyol tadi malam siapa yang ngegolin?
1: Spanyol itu semalam yang ngegolin
2: Skor nyolong baru.
1: Iya.
2: Skor konyol,
1: skor konyol. Skor konyol. Yamal enggak.
2: Yamal enggak ya?
1: Enggak, Yamal enggak. Yamal
2: kita lihat.
1: Poro itu. Okay. Oyarzabal.
2: Oyarzabal 2.
1: Oh, pantesan dari kemarin Oyarzabal lumayan ini ya, lumayan produktif ya.
2: Dia main di tim mana ya? Gue lupa deh. Hari Oyarzabal tuh klub mana ya?
1: Karena memang sesuai ini sih. Pepatah.
2: Kenapa?
1: Oyarzabal disayang Tuhan.
2: Orang sabar.
1: Orang sabar ya. Sayang Tuhan. Dapat lagi.
2: Kok marah-marah?
1: Oh, Pedro Poro tuh 3-0. Ushat shotnya berapa, Bang?
2: 2-3.
1: Gol lagi.
3: Sama.
1: 2-0. Sama. Kan? Oh, lu udah kejek sih. Kan? 2-0. Iya. Ini nanti dong.
2: Penalti kalau gitu.
3: 2-0 kan? Masih tambahan dulu kan.
1: Masih oh iya, tambahan dulu.
2: Tadi karena
1: extra time ya.
3: Extra time.
1: Ah, Tika bilang tuh. Pam-pam tuh. Nah, tadi ada juga yang tak kabur tuh depan lu ya, Bang ya. Kayak up enggak bakal sih Portugal. Final lu tak kabur juga lu.
3: Enggak
1: bakal Portugal penalti. Iya sih kan match rata ya.
2: Penalti enggak ada sejarah itu.
1: Udah ini kan cuma bola. Udah. Santai aja, santai. Jangan pada ribut, jangan pada ribut.
2: Ini kan cuma permainan.
1: Iya,
2: lu permainan.
1: Iya, lu pada judi bola ya, pada.
2: Lu pada parlay.
3: Bunuh diri gitu loh.
1: Oh iya, siapa?
3: Iya,
2: lu terima sih.
3: Ah, fuck lah, males banget. Anjir. Oke, babak tambahan udah 10. 10 menit. Udah 12 enggak dipriwit-priwit sama wasit. Wah, wasit. Wasitnya dari Argen soalnya.
1: Oh.
3: Tetep males anjir.
1: Ah. Tapi kan ayalah. Udahlah, lu udah. Lagu aja emang gue bete, Bang. Masa gitu.
2: Oh, gitu. Kroasia keren.
1: Makin malas. Oh, tadi gitu, Portugal.
3: Belum bahas topiknya nih.
1: Belum. Kan
2: lu jadi sono.
1: Tadi kan kita ngomongin soal sepak bola. Gue jujur, awal-awal suka sepak bola itu dari demam Piala Dunia 98.
2: Set. Mau banget. Itu siapa yang juara ya? Ini Jerman ya?
1: Prancis. Hah? Far dulu ya, lagi Far ya?
2: Oke.
1: Farnya Far virus.
2: Bukan, itu penyiar siang.
1: Penyiar siang.
2: Dan gue akhirnya suka sama tim Inggris gara-gara Beckham.
1: Oh, Beckham. Beckham ke Indo lu dateng gak?
2: Enggak, waktu itu gue gak tahu kalau Beckham ke Indo. Kalau waktu itu sama ini kan, sama asuransi apa membang gitu kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Ya kan, dan terbatas kan.
1: Iya, undangan terbatas.
2: Terbatas doang. Kalau gak salah si Mario ya, yang MC-in.
1: Beckham, bebek kampung.
2: Aduh, baru.
1: Dapet gue air.
2: Beckham, bebek Kaleo kan.
1: Kan gak ada M-nya kalau Kaleo.
2: Ya, M.
1: Si Bang Indo dari tadi.
2: Gak makan roti belum bayar kali tadi itu.
1: Kan bayarin.
2: Belum bayar.
1: Hah? Terus kenyang. Mana udah pede banget nih roti buat kalian. Pede banget.
2: Mungkin belum bayar.
1: Tapi lu suka pemain bola awalnya siapa dan gimana?
2: Gara-gara game bola FIFA.
1: Oh, FIFA ya.
2: Gue bahkan tau pemain-pemainnya juga dari FIFA.
1: Gue justru mah kalau dari FIFA, game FIFA taunya justru lagu. Kan soundtracknya keren-keren ya?
2: Iya sih.
1: Dan banyak Blur song tuh zaman dulu.
2: Iya. Terus familiar lah. Ini kan gue dengerin di FIFA gitu.
1: Iya benar.
2: Kalau tiap dengerin di luar.
1: Sampai karaoke mana, gue request waka-waka dong digebukin.
2: Ada tuh. Ada yang
1: terus waka-waka.
2: Katrobat gak?
1: Kenapa sih?
2: Di Nol Vista ya?
1: Karaoke di Nol Vista lagi.
2: Aneh banget. Hey guys, karaoke yuk. Mau dikasih lagu apa? Waka-waka.
1: Tapi gue akhirnya suka pemain gara-gara Piala Dunia 98. Jadi suka MU juga gara-gara demam Piala Dunia kan. Jadi gue sukanya sama Beckham.
2: Beckham.
1: Lebih kampung.
2: Ringnya gue.
1: Oh iya, iya.
2: Ringnya gue.
1: Tapi ada juga orang yang nonton bola karena emang suka pemainnya. Karena nonton klub ini kalau tanding.
2: Iya.
1: Gue suka ini nih gitu. Lo ada gak? Lo megang klub apa sih? Oh lo MU.
2: MU. Makanya gue suka.
1: Yang tahun ini dong. Beckham. Jangan Beckham. Beckham udah lama.
2: Enggak, emang gue suka MU gara-gara
1: Beckham
2: aja udah.
1: Ya. Beckham gak main lo gak nonton?
2: Apa?
1: Beckham gak main.
2: Tetap nonton. Tetap jadi support MU. Tapi maksudnya kayak misalkan gini deh. Beckham pindah ke Spanyol.
1: Iya.
2: Akhirnya gue jadi suka Madrid.
1: Oh iya,
4: ya kan? Tim Spanyol ya Madrid.
1: Terus kalau misalkan waktu dia pindah ke Italia, ya gue suka Milan.
4: Milan.
1: Tapi walaupun gue nggak dukung, ya biasanya suka aja. Iya. Yeah. Kan gue mah lebih concernnya ke Liga Inggris.
5: Apa pensiun? Udah gitu kan.
1: Iya, tapi tetap dukung MU,
4: Gue waktu Beckham keluar dari MU, poster yang di poster MU di kamar dirobekin seret gitu sama Bang ini Bang Adit.
1: Gue belum punya kamar waktu itu. Mesti tidur numpang sama orang
4: di kantornya Solja.
1: Iya, aduh kantornya Solja lagi.
5: Masih ngeliatin ini.
1: Tapi lu sadar gak semua klub yang MU pindah Beckham pindahin itu kota-kota yang berhubungan sama fashion.
4: Oh iya.
1: Milan. Paris. Los Angeles.
4: Karena emang dia bininya juga.
1: Bininya. Fashion. Yo, lu udah nonton filmnya belum? Yang di Netflix, yang dokumenternya.
4: Belum.
1: Gimana perasaan
4: Victoria Beckham?
1: Beckham dulu dimusin satu negara gara-gara kartu merah waktu dia nekel Juan Sebastian Veron.
4: Oh iya. Ya kan? Itu kejadiannya sama kayak pemain itu siapa yang dari Barca pindah ke Madrid, apa Madrid pindah ke Barca gitu?
1: Siapa?
4: Enggak, ada pemain gue lupa pemainnya siapa. Dia tuh jadi paling jagonya lah di contoh dia di Madrid paling jago.
1: Ya.
4: Saya akan
1: lawan.
4: Sampai ke kecamatan pun saya masih sanggup. Terus tiba-tiba dia pindah ke Barca. Merasa dikhianati fans Madrid gitu. Gue lupa main siapa itu. Kayak gitu-gitu alasannya. Gue pemain bola favorit sih masih, karena gue dukung Chelsea gue. Palmer, gue masih megang Palmer gue.
1: Oh Chelsea lo ya?
4: Chelsea gue.
1: Kalau misalkan ditanya Ronaldo Messi, ya gue dukung Ronaldo sesimpel ya, karena Ronaldo pernah main di MU, udah gitu aja sih, legendnya MU.
4: Oh iya, karena
1: kalau Messi tetap pernah di MU, ya gue Messi. Gitu aja sih, karena gue sukanya MU.
4: Gue Ronaldo, gue tetap
1: Ronaldo ya.
4: Karena dia humble.
1: Betul.
4: Standar.
1: Kenal tuh lo sama dia.
4: Dia di TikTok. Dia humble dia yang ini.
5: Hi Bear. How are you?
1: Mau nasi goreng.
4: Sekarang DM nih, DM Ronaldo.
1: Dibales.
4: Ya coba pen.
1: Kita bener. Dari Iswara dukung lo di Portugal nih gitu.
4: Oh, iya.
1: Lo gitu. Walaupun lo udah keluar di menit sekian gitu.
4: Coba. Tapi lo gue respect sama lo gitu ya.
1: Iya. Yeah.
4: Thank you udah.
1: Bini lo cakep sih gitu.
4: Pas gitu. Ih, dia anaknya 4 ya.
1: Enggak tahu.
4: Jadi punya anak deh. Masih jadi gak gosip
1: giving ya, gue ya. Hah? Dia tuh gak nikah ya sama si bininya ya?
4: Belum nikah. Belum
1: follow gathering.
4: Iya belum nikah dia. Belum nikah
1: oh, ya.
5: Belum nikah.
1: Sama kayak Beryl. Dua tahun lalu
4: iya, tapi kan 2 tahun lalu gue belum punya anak juga bang.
1: Oh iya juga.
4: Abis sekarang gue
1: belum punya anak. Lah kemarin yang lo commander care ngapain?
4: Ada. Survei doang gue. Tapi lo ada gak pemain bola sahabat suara? Yang pemain bola dunia mau atau gak lokal juga gak apa-apa. Yang jadi favorit lo tuh suka banget nge-crush sama pemain bola siapa gitu.
1: Nah itu dia. Ada yang menyapa di TikTok perusahaan gue Aditya FM. Bukan baru.
4: Halo CEO.
1: Selamat pagi.
4: Oh lu punya radio juga.
1: Oh iya.
4: Baru ya. Segmennya apa? Pendengar Aditya FM apa?
1: Bebas kita.
4: Okay. Bebek main bebas. kasih tahu dong pemain bola favorit lo. Siapa? Mau lokal, mau dunia juga boleh.
1: Betul.
4: WhatsAppnya kemana bang?
1: Ke WhatsAppnya di 0816 114 101.

0: Imperial.
1: Hari insomnia, kita lagi nungguin pertandingan Swiss melawan Aljazair nih.
0: Aljazair, yo Nabil Bentaleb.
1: Yo. Dan tadi sudah dipastikan kemenangan Portugal melawan Kroasia 2-1 ya.
0: Cepat. Oh iya 2-1.
1: Udah pasti udah menang dong. Iya. Ya, jadi kemungkinan ramalan Simpson masih on track. Masih siapa on tahu track. Nanti di finalnya Meksiko lawan Portugal. Tapi kalau Meksiko lawan Portugal, Inggris kalah dong.
0: Enggak mungkin Prancis tuh kayak final deh kayaknya deh menurut gue. Paling enggak mah.
1: Iya. Tapi bisa jadi pak. Kan di kandang ya Meksiko. Banyak kartel lagi.
0: Wih.
1: Iya kan? Tempat nelfon.
0: Bukan wartel.
2: Wartel.
1: Sorry.
2: Santikan dong.
1: Oh iya, itu apa?
0: Kartel.
1: Oh iya benar tuh. Tempatnya Usus Santi.
0: Bang. Bang Indra, jangan sering-sering ke Bajawa, Bang, sumpah dah kata. Jangan sering-sering ke Bajawa benar dah.
1: Kartel enggak.
0: Usus Santi kan main di Bajawa.
1: Nah, dia suka kalau apa namanya? Nurul Mustafa ya, itu apa yang di
2: Denurul.
1: Denurul kan yang di Jakarta Barat coffee shop.
0: Ada
1: namanya Nurul Mustafa apa gitu.
0: Ini dugem halal gitu ya.
1: Coffee shop tapi namanya gede banget
2: kayak Bajawa
1: tapi open apa namanya kayak outdoor gitu.
0: Di Depok juga ada itu coffee shop yang ada DJ-DJ-nya gitu.
1: Kapan?
0: Ketawa sih. Hah? Oh, kan orang usaha bang.
2: Iya.
0: Cari rezeki.
2: Iya.
1: Cuma salah aja usaha. Nah kita masih ngomongin ini juga nih sahabat suara. Ya kan? Pemain favorit lu, pemain bola favorit lu. Kalau gue jelas Beckham.
0: Yang sekarang ada gak bang? Yang sekarang?
1: Kalau sekarang ya, yang
0: oke okay, ada dia oke okay nih.
1: Dari negara mana aja gitu ya?
0: Bebas.
1: Kalau Ronaldo berarti termasuk dulu ya?
0: Bukan pemain baru dong.
1: Masih sekarang sih sebenarnya.
0: Gak juga dong.
1: Angkatan B, oh masih main berarti ya?
0: Jadi yang lain.
1: Yang masih main, gue Bruno Fernandes.
0: Oh, ini Portugal kan?
1: Ya. Jujur nice. Kayak apa namanya? Dedikasi dia gitu ya kan buat MU juga buat negara nih gitu. MU kalau kagak dia kayaknya kagak.
0: Oh iya lama ya di termasuk lama Bruno ya.
1: Lama
0: di MU.
1: Lama di situ. Dan apa lumayan jadi sosok kapten lah.
0: Kapten
1: buat apa namanya buat MU.
0: Gua kalau sekarang gua masih megang Palmer terus.
1: Palmer tuh main enggak sih enggak ya? Enggak main ya di Piala Dunia ya enggak ya?
0: Main ke dia.
1: Enggak tahu enggak dipilih. Palmer tahu gua.
0: Emang enggak. Aneh banget kayak Maguire gitu akhirnya jualan merchandise.
1: Iya. Tapi enggak apa-apa lah ya kan dia kagak mau juga jual kopi dalgona katanya.
0: Baru laku tuh tahun-tahun 2006. Oke, biar kita nih ya
1: nggak soto ini ya,
0: nggak soto kedengeran nih ya, kita langsung saja ngobrol-ngobrol sama yang si ngerti, beneran ngerti bukan si ngerti.
1: Betul, dia paling ngerti bola ya kan, basket juga jagonya.
0: Masa
1: kan?
0: Pundit gue bilang si ngerti.
1: Tahu.
0: Iya, yeah. Ladies and gentlemen, please welcome di telepon sudah tersambung. This is Jerry Arvino.
1: Selamat pagi Pak Jerry.
3: Pagi, Berladit.
1: Oi, salam kenal bang. Apa kabar bang?
3: Salam kenal. Baik.
1: Sebelumnya gue mau ngucapin selamat dulu secara langsung buat tim favorit lo Arsenal sudah jadi juara Premier League.
3: Akhirnya, 22 tahun ya.
1: Tapi sebelum kita ngobrol Piala Dunia, kan lo sempat itu tuh nonton langsung kalau nggak salah aja deh. Dan lo foto sama siapa aja gitu deh, yang di Twitter tuh.
3: Foto.
1: Hah? Sama pemain.
3: Foto sama Tesi. Oh, tua banget gua.
1: Tesi.
3: Tesi. Tua banget.
1: Agak lumayan ya.
3: Yang tua sih kali. Ian Wright.
1: Oh iya sama Ian Wright. Itu gimana ceritanya? Emang enggak ketemu sengaja atau gimana tuh, Jar?
3: Kebetulan kita WhatsAppan, enggak dong.
1: Mungkin punya atau nomornya punya.
3: Punya. Gua enggak, jadi gua ini apa? Gua tuh pas itu City lawan Bournemouth, yang mana kalau City nggak menang ya seri ya, itu udah memastikan gelar juara. Betul. Jadi gue sama teman-teman yang Indonesia juga yang di Inggris gitu.
1: Betul.
3: Kita nonton di kayak apa bar, okay. Tapi isinya fans Arsenal gitu, namanya Tollington Arms.
1: Okay.
3: Jadi kayak sekitar 10-15 menitan jalan kaki dari Emirates gitu loh, jadi emang dekat.
1: Okay.
3: Jadi just in case terjadi hal yang menyenangkan, kita akan ke Emirates untuk ngerayain gitu. Itu dari pembicaraan fans Arsenal di Inggris lah gitu.
1: Ya,
3: terus di London.
1: Seru banget.
3: Terus ya udah kita ke situ, terus gue sempat gak bisa masuk juga karena over capacity gitu. Akhirnya ya udahlah dengan skill sepik-sepik kita merayu security-nya, gue masuk dari pintu belakang.
1: Gitu. Oh ya?
3: Iya. Akhirnya bisa. Terus ya udah kan tinggal speak kayak dari Indonesia jauh gitu-gitu lah pokoknya. Terus tanya personal orangnya ya pokoknya gitulah.
1: Oke.
3: Okay, kepake juga skill kita nih.
1: Oh iya.
3: Terus ya udah akhirnya masuk udah menang rayain terus nah ini nih yang tangan Tuhan di sini bekerja di sini. Jadi gue kan ngerekam pakai apa mic gitu kan, mic Holy Land gitu kan, yang pakai magnet gitu. Terus karena gue peluk-pelukan sama orang ya kan, banyak orang, terus gitu ketepok gitu, ketepok terus lepas. Jadi mic gue hilang. Iya sih, mic gue hilang.
1: Terus
3: gue tuh kayak baru hari kedua ke Inggris gimana ya, gue ngonten orang mic gue hilang gitu kan.
1: Betul.
3: Jadi gue nyari dulu, di apa bar itu kan tuh penuh banget orang ya.
1: Betul.
3: Jadi gue aduh anjir gimana ya. Terus gue nyari, terus nah gara-gara gue nyari kan itu pas udah kelar semua orang udah lari ke Emirates kan. Jadi gue telat. Jadi gue mungkin telat ya mungkin setengah jaman gitu lah gue nyari sampai barnya udah mau tutup. Terus? Akhirnya gue nemuin si mic-nya.
0: Akhirnya ketemu di mana tuh bang?
3: Iya, ketemu ada di bawah gitulah, ketenang-tenang orang.
1: Untung ketemu tuh ya.
3: Walaupun si magnetnya hilang, jadi kayak mic-nya masih ada, ya udahlah nggak apa-apa lah, ntar gue pegang aja gitu kan.
0: Ini nggak bikin status di Twitter yang kayak buat teman-teman yang ada di sekitaran Emirates ada banyak tuh yang lihat mic ini
3: sekarang, tuh. Iya, sempat tuh bikin di thread sih karena Twitter kayak udah toxic ya. Kayaknya udah ada banyak kesempatan sekarang nih gitu. Jadi ya udah intinya adalah gua akhirnya nemuin terus kayak apa ya gue telat deh ke Emirates gitu kan, gue udah ketinggalan banyak hal kali ya ada FOMO gitu. Tapi pas gue jadi telat dari orang lain kan, jadi orang udah kemana-mana lah gitu. Terus gue jalan ke Emirates kan, ya udahlah nggak apa-apa lah gue jalan ke Emirates. Ternyata Ian Rod baru kelar syuting gitu. Jadi dia baru datang juga. Jadi dia baru datang di bawah Emirates gitu. Di saat orang-orang tuh kayak ada yang udah di atas, ada yang ada yang kayak di tangga yang stadion, pokoknya mencar-mencar gitu. Nah, jadi si Ian Rod tuh baru datang.
1: Pas banget.
3: Jadi
1: tuh
3: kayak, jadi kayak pas gue mau ke Emirates itu Ian Rod tuh baru datang. Jadi baru di bawah fresh banget. Jadi kayak gue ngeliat dia dan papasan gitu loh.
1: Bener-bener papasan tuh ya, tapi lu nggak
3: papasan, jadi ada yang rame, abis itu gue nyamperin, terus gue Ian Wright, nyanyi kayak gitu-gitu. Terus yaudah gue ngonten, terus sama aku bisa menjangkau tangan dia, tos gitu, terus abis itu udah bareng dari satu frame. Abis itu kita rangkulan, rangkulan gitu, aku selfie-selfie segala macam gitu, terus kamera banyak banget kan, tapi gue ngeliat itu siapa aja tuh. Terus jepret-jepret, abis itu udah kelempar lagi gue, terus dia digilir sama puluhan orang lainnya.
1: Oke, itu kalau
3: ternyata... Iya, yang foto yang rame itu, yang Premier League nge-post, Arsenal, segala macam, Bleacher Report, ESPN, itu foto yang sama gue.
1: Iya, makanya itu. Makanya sampai udah masuk taraf internasional, Jerry, jujur.
3: Iya, makanya, dan itu, dan kalau ibaratnya kalau mic gue gak hilang, ya gue gak apa-apa sama dia.
1: Nah, itu dia. Jadi buat sama-sama, kalau mau negeri, mic lo ilangin, biar ketemu artis.
0: Itu kan hoki, bang, kalau itu. Gak bisa kejar yang dua kalinya. Belum tentu. Masa Ian Red masih di situ? Nungguin mic orang
3: hilang. Bener.
1: Bang, gue dengar-dengar lo dukung Prancis, bang.
3: Gue khawatirnya kalau gue ini, kalau gue mic-nya gak hilang, gue buru-buru, gue ketemunya sama Ian Kasela.
1: Ya udah,
3: takutnya.
1: Thank you Bang Jerry ya atas waktunya. Ya,
0: jangan gitu dong, jangan gitu.
1: Kan mau nanya soal Ian Wright kan. Enggak,
0: iya.
1: Bang, tapi lu selain dukung Arsenal, gue denger lu dukung Prancis sih. Ya.
3: Prancis gitu, tapi sebenarnya Prancis kan karena di Arsenal itu dulu banyak pemain Prancis gitulah. French connection Piala Dunia ini, tapi di Piala Dunia biasanya atau Euro gue biasanya enggak cuma Prancis, tapi tergantung ini apa? Kebutuhan faktor ekonomi nih. Nah, di kali ini faktor ekonomi gue Inggris juga nggak apa-apa kalau menang kalau gue. Karena ada undian lah begitu ya.
1: Benar.
3: Macam itu.
1: Arisan ya.
3: Inggris nih bang.
1: Ikut-ikut.
3: Nah, secara bagan kalau iya kalau Prancis Inggris pas tuh gitu.
1: Benar.
3: Jadi ibaratnya yang menang siapa ya nggak apa-apa dah gitu.
0: Karena cukup biasa, cukup comparable ya Prancis sama Inggris ya.
1: Lebih ke bisnis kalau dia.
0: Oh,
1: bisnis tadi.
0: Iya tadi. Ya.
3: Jadi kalau Prancis menang hati gue senang. Kalau Inggris menang, nah
1: gitu. Dompetnya senang.
3: Betul. Finalis juga nggak apa-apa lah gitu. Loh.
1: Bang, lu Prancis Norway kemarin sempat deg-degan nggak?
3: Prancis Norway? Enggak juga. Soalnya Prancis Kongo kali.
1: Kalau yang kemarin sebelumnya kalo kan yang... ada kan Haaland sama Mbappe tuh.
3: Oh iya. Sebenarnya gue dengernya sebelum game. Tapi kan sebenarnya dulunya udah sama-sama lolos kan pas lawan Norway. Nah terus Norway kan soal-soalan cadangin pemain gitu kan.
1: Iya.
3: Jadi pada nggak main.
1: Iya,
3: jadi ya udah bantai lah. Pas gue liat line up-nya, ah ini mah jauh gitu.
1: Haaland nggak main. Tapi ini final nanti Jer. Kita ngomongin final nih ya kan. Menurut lo siapa nih? Kalau ramalan The Simpsons katanya Meksiko sama Portugal. Di mana Portugal barusan menang ya kan?
0: Iya, Portugal menang barusan.
1: Yoi.
3: Iya. Setting, eh, lain. Tanda, orang bilang gitu. Tapi gitu kan pas Messi menang bilang setting.
1: Iya benar. Kalau
3: penalti menang bisa aja. Itu tapi orang Spanyol dia.
0: Itu pilihan orangnya. Tapi tadi jujur wasitnya dilemparin botol. pas gak jadi ini, pas gak jadi gol.
3: Pas offside ya.
1: Iya. Idealnya siapa di Jerry kira-kira final nanti menurut lo? Ramalan Jerry.
3: Gue tuh sebenarnya ngerasa ini ya kayak. Gue tuh prediksi kayak Argentina tuh bakal flop karena kayaknya mereka udah nggak selaper itu deh karena udah habis menang gitu kan.
1: Betul.
3: Itu udah beda.
1: Iya sih benar.
3: Cuma mainnya masih bagus banget lagi gitu. Tapi jadi gue rasa masih cukup kuat juga ya dan Argentina bracketnya enak kan?
1: Iya.
0: Enak banget.
1: Jadi iya, kalau Argentina final kali ya ntar ya bisa jadi.
3: Bisa
1: ya.
3: Jadi Argentina tuh bisa jadi lawan semifinal lawan kalau kayaknya kalau nggak berhasil Inggris kan.
1: Betul.
3: Nah sebenarnya kalau Inggris main kayak kemarin gawat juga ya sebenarnya.
1: Iya.
3: Lawan Kongo. Jadi belum tahu nah tapi sebenarnya kalau yang lihat dari apa ya bracket yang enak kan sebenarnya kayak Arsenal di Champions League kemarin tuh. Jadi nggak terlalu capek pas lawan yang lainnya. Nah kalau lawannya Brazil Inggris sudah bunuh-bunuhan terus Argentina bisa jadi masih final juga kalau mereka mulus gitu kan lawannya Cape Verde mainnya ya. Besok tuh habis itu lawan kayak Kolombia atau Ghana gitu. Jadi kayaknya bracketnya lebih enak gitu walaupun kalau gue pribadi kan gue nggak suka yang dominan gitu ya. Jadi enaknya sih jangan back to back bukan Argentina yang masuk antara Brazil atau Inggris hopefully
1: betul gitu. Dan lebih seru ya lebih seru juga ya
3: benar dan sebenarnya kan kalau untuk turnamen kayak gini kayak belum tentu kayak lu susah menang misalnya menangnya dramatis abis itu kayaknya nggak meyakinkan lu bakal kalah belum tentu kan
1: betul,
3: bisa
1: betul.
3: Aja emang kayak hoki terus sampai final gitu masih bukan hoki kayak dapat aja lah momennya
1: ya.
3: Itu dari bracket yang bawah kalau bracket yang atas Prancis lagi gue rasa masih
1: Prancis ya
3: gue nggak tahu ya kecuali sih. Itu kan ini Portugal lawan Spanyol nih
1: ya.
3: Sebenarnya kan Spanyol sama Prancis itu di odds itu unggulan pertama kan
1: ya.
3: Jadi kayaknya bakal battling itu sih serunya.
0: Bang, tapi enggak ini barusan di Portugal sama apa tadi gua sampai lupa dah.
3: Kroasia.
0: Sama Kroasia gitu kan. Maksud gua secara line up kan Portugal kan udah jor-joran banget nih. Menurut lo Portugal akan bisa sampai final enggak mengingat ya ntar aja langsung ketemu Spanyol gitu maksud gua.
3: Iya. Sebenarnya kalau misalnya Portugal main kayak Argentina 2022 yaitu kayak semua orang kayaknya udah siap apa matain kaki orang demi Messi juara gitu ibaratnya kan bener-bener jadi apa ya kayak bener-bener supply kayak gitu itu mungkin bisa kayak gitu ya motivasinya masih buat Ronaldo misalnya kayak gitu dan mereka bisa tampil bagus as a unit gitu karena kadang kan sebenarnya orang tuh permasalahan misalnya Ronaldo gitu dibandingin sama Messi tapi sebenarnya tuh masalahnya lebih dari itu karena yang problem utama tuh kayak misalnya siapa yang jadi ace-nya jadi kontrolnya di lini tengah misalnya kayak Bruno Vitinha Joao Neves itu kan sama-sama bagus gitu kan tapi kayak siapa yang mau pegang kendali nih gitu loh siapa yang mau kontrol karena kalau enggak ya susah karena rebutan banget kan posisinya nabrak banget gitu loh. Karena kan kalau kayak di PSG cair banget itu yang terlihat juga di timnas Prancis tuh empat itu ya udah mereka udah sepakat ya udah Mbappe megang kendali tapi mereka tuh mainnya secara kolektif berempat gitu kalau lihat serangannya Prancis gila kayak ya udah Mbappe, Olise, Dembele, dan Pele, bukan Prancis.
1: Ada.
3: Dan Raim aja bang. Tadio kan begitu dulu ya. Jadi Mbappe, Olise, Dembele, Barcola atau Due itu tuh cair banget. Jadi semuanya bisa saling kontribusi gitu.
1: Benar.
0: Itu kalau lu dukung Prancis tuh kayak lu main FIFA di tahun 2025 milih PSG. Timnya kan di ini pasti kayak
3: enak banget offense itu kalau bahasa coachi kan apa kalau lu jebol 4 lu cetak 5 you still win the game gitu.
1: Betul. Nah, tapi sebenarnya kita lagi ngomongin nih Jer, ini topiknya nih ke sahabat suara juga siapa pemain yang benar-benar lu favoritin mau dari zaman dulu apa zaman sekarang nih ibaratnya. Siapa Jer?
3: Pemain bola, pemain ya.
1: Iya, pemain terbaik sepanjang masa menurut lu.
3: Waduh, kalau gue sama mengkategorikan kayak pemain terbaik sama pemain favorit gitu.
1: Iya.
3: Karena kalau favorit, gue tuh suka bola karena Filippo Inzaghi.
1: Oke. Okay. Inzaghi.
3: Terus ya karena gue Arsenal, ya gue sempat suka Netflix juga.
1: Iya.
3: Tapi yang ibaratnya kalau orang apa ya preferensi pribadi gitu, kayak gue pribadi gitu ya, gue Thierry Henry sih pasti.
1: Oh iya, karena Prancis gitu juga ya kan.
3: Bener, yeah. Cuma kalau terbaik secara dunia gue ya pasti masih Ronaldo sih. Itu gak bisa di apa ya, kesampingkan lah, emang mereka jago banget.
1: Betul.
3: Nah sisanya tuh preferensi aja kan, kayak orang mau mikir goat-nya tuh Messi atau goat Ronaldo gitu. Kayak orang tuh bilang Messi talent, Ronaldo hard work. Lah talent kalau kagak hard work kan gak bisa apa-apa bang.
1: Benar. Studio.
3: Jadi bagi gue pasti Messi hard work juga. Dan karena gue punya soft spot buat Barcelona dari dulu, jadi ya preferensi gue jelas Messi gitu.
1: Betul.
0: Lo tipikal yang kemakan video TikTok gak kayak, ah Messi sombong nih kalau di TikTok. ada hasil ke lapangan mau bola, no. Ah fix.
1: Masa kenal.
0: kemakan konten.
3: Parah, sama kayak ini tau. Sama kayak kemarin tuh pas Inggris abis lawan Kongo. Jadi kan mereka tuh ada mix zone gitu kan, kayak pengasih pemain yang lewat-lewat abis itu bisa diinterview gitu. Nah itu tuh lagi digoreng banget, kayak ada jurnalis dari Venezuela, terus kayak dia tuh difabel gitu.
1: Okay.
3: Nah dari semua pemain yang berhenti cuma Jude Bellingham untuk ngobrol sama dia. Kayak oh gila Jude Bellingham tuh ini ya, apa mau gitu ngobrol sama ini. Padahal kan ya lagi mereka lagi lewat aja kali gitu, maksudnya yang lain yang padahal mereka biasa interview orang, tapi kan sosmed bisa mengemas itu dengan apa ya, narasi-narasi lah gitu. Maksudnya kalau sosmed dari dulu kan kayak Adolf Hitler meninggal di Garut kan juga sosmed ya.
1: Iya benar. Tapi kalau Indonesia mah harusnya udah nggak percaya lagi ya soal pencitraan kayak gitu ya.
3: Iya sebenarnya harusnya dong,
1: nggak
3: mungkin lah sampai ada apa ya, kalau di sebuah pemilihan menang karena sosmed nggak mungkin.
1: Saya akan lawan.
0: Bang Adit, Jer, sorry, aku udah panik nih, udahan dulu kali ya.
1: Jer, thank you, Jer, sehat-sehat terus ya. Semoga Prancis masuk final dan menang.
0: Nggak, gue nggak mau.
3: Inggris, benar.
1: Biar Barbeta juga menang ya.
3: Emang kalian apa jagoannya?
0: Portugal, gue. Deg-degan gue.
3: Portugal?
0: Iya, gue berolong Kroasia udah begitu, deg-degan gue jujur.
3: Portugal tuh ini kayak kalau orang kayak apa lu juga nih Portugal ini bocil TikTok lu.
1: Anjir, gua lagi aja kena.

0: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
1: Cuma di Iswara.
2: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang terbaru,
0: terabsurd,
2: dan terseru
0: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Itu tuh Bang Boril,
4: apa benar investigasi ini mau makan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
7: Iya, Bang.
6: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Bang Boril, makan. Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses. Hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
0: Yang terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: 104.4 FM, Bill Rasa Navi dan Arjun Sumitri BCL, aku wanita lagu Raja Artamevia ya.
1: Di BCL lagi
0: sama BCL atau Bunga Citra Lestari.
1: Singkatannya apa sih BCL, Bang?
0: Barusan enggak sebut.
1: Baru gue pas gue ngomong itu lu udah nyebut ya.
0: Iya. Salah gue.
1: Gue suka banget waktu zaman BCL belum jadi penyanyi, waktu dia main di sinetron Senandung.

0: Kayak Brandon IMB anjir.
1: Ada Raffi Ahmad juga. Raffi Ahmad mau kemana?
0: Mau ke Krakatau Steel.
1: Oh Raffi Ahmad, sorry, sorry.
0: Raffi Ahmad kemana? Gokil Raffi Ahmad. Ada sukses sih sekarang ini.
1: Usli ya, udah sukses lu ya.
0: Ya sama-sama main-main lah. Anak-anak nyarin.
1: Ipen-ipen nih.
0: Anak-anak. Udah tadi ya. Rahmat.
1: Lalu kita
2: hah? Balik ke topik.
0: Topiknya adalah pemain bola favorit lu. Dari Rahmat, pagi abang-abang kumpat sekawan. Duh ketinggalan topik nih, apa ya tadi lupa konteks. Kalau pemain favorit aku di sepak bola itu Bio Paulin. Oh pas
1: Persibura ya?
0: Pas 2010 masih kelas 5 SD.
1: Aku sampai pajang foto dia di kamar. Beli jersinya pas doi masih di Persibura.
0: Ush. Bio Paulin.
1: Bio Paul 2010 itu 16 tahun yang lalu. Sekarang masih main gak sih Bio Paulin?
2: Oh enggak dong. Harusnya.
1: Sekarang mah gak main ya di rumah ya kalau sekarang mah.
0: Iya masih pagi.
1: Masih pagi ya.
0: Sama ntar sorean, jangan sampai pagi ntar dicolok kolong di kolong wewe.
1: Coba sekarang ngapain deh kerjaannya?
0: Menteri.
1: Oh di, masa menteri? Di Ciamis tuh, PSGC Ciamis. Oh enggak sekarang. Head coach di Pasuruan United.
0: Itu cocoknya nama-nama kayak klub-klub luar gitu ya, Bio Paulin.
1: Kokil, namanya keren ya. Namanya keren.
0: Iya, namanya keren. Kayak gue kebayang tuh kayak Asian ke Persib dulu tuh.
1: Asian juga keren buat main bola Beril. Kalau Adit kurang bola menurut gue.
0: Umum soalnya bang.
1: Ya tapi nggak ada pemain bola namanya Adit terkenal. Ada nggak?
0: Nggak ada. Adit rating 8,9 nggak ada.
1: Nggak ada. Bambang Pamungkas ada.
0: Bambang
1: ada.
0: Ada.
1: Terus
0: kalau di FIFA tuh lo nggak di sub sebenarnya di bench tuh yang ketiga. Yang ketiga paling bawah tuh.
1: Gua yang akan mungkin dimainin ya.
2: Ada Adit pemain.
0: Adit
2: pemain. Kapten Adit.
1: Kapten timnas sepak bola amputasi Indonesia. Ya, ketawa. Lu ketawa.
2: Iya, enggak ada di kapten.
0: Lu malah ngeliat tab sebelahnya yang video-video lucu. Ini yang balik lagi ke tab yang tadi, Bang.
1: Adit Permana. Tadi tuh Yuswanto Aditya. Video lucu. Back profesional Liga 1.
2: Oh, ada.
1: Pemain mana?
2: Yes,
1: coba bawah, yang bawah.
0: Nah, dan kebuka Yuswanto video lucu lagi.
1: Oh, Liga 1. Barito Putra. Arita Warman, gelandang muda Persija Jakarta. Oh. Tapi jarang yang
0: iya, kayak enggak resep aja gitu kayak ya. Enggak bola nih.
1: Rizky Ridho.
0: Iya.
1: Rizky Ridho gitu namanya.
0: Gonzales, Irfan Utina.
1: Betul. Nama Indonesia yang Adit tuh buat jadi main bola kayak kurang.
0: Nyek Nyobe tuh, jago.
1: Kalau Kante.
0: Nah, itu bola tuh.
1: Bola. Beril juga masih oke.
0: Boa Solosa.
1: Bola tangkas tapi.
0: Bukan.
1: Buat main judi gitu.
0: Kerambol aja gue. Boa Solosa gitu kan. So,
1: keren gitu, tangguh ya namanya.
0: Iya. Adit.
1: Adit ya. Dia ada siapa lagi nih? Good morning Bang Adit, Bang Beril dan Om Ira dan Buluk. Main favorit aku zaman dulu Wayne Rooney. Terus sekarang Serdan Shaqiri from Swiss. And klubnya sekarang main di FC Basel.
0: Oh. Iya, Shaqiri. Udah gak main kan tapi kan? Udah pensiun Shaqiri.
1: Udah main ya?
3: Jadi penyanyi kan?
0: Siapa tuh?
3: Shaqiri.
0: Wah. Iya. Shaqiri. Jadi Syahrini. Pagi banget pensiun sama favorit gue Boas Solosa tuh. Legend sepanjang masa. Iya tuh.
2: Terbaik si Boas.
0: Boas.
1: Tapi gue pemain Indonesia siapa kalau terbaik sepanjang menurut lo bukan terbaik ya favorit lo?
0: Favorit Boas tuh juga.
2: Boas sih.
0: Okto juga tuh Okto walaupun enggak di depan ya. Okto oke sih Okto.
1: Gue Irfan Bahdim gue.
0: Oh iya Bahdim.
1: Gue main di Ganteng terus gue Beckham Bahdim. Gue kemarin di acara Adidas ketemu Bahdim gila. Oh, iya. Pakai baju kiper Jepang gokil. Sama bini siapa namanya?
0: Jennifer Bachdim.
1: Sama anak-anak
0: Bachdim jadi Arab.
1: Iya Bachdim. Masih ada aura ganteng gitu menurut
0: gue. Iya tatoan.
1: Gak pakai narkoba.
0: Cira jarak.
2: Tatoan gak pakai narkoba. Gak ada yang pakai narkoba juga namanya main bola.
0: Iya makanya benar. Gak boleh. Ada emang gak boleh. Oh sama kiper timnas dulu eranya AFC yang sekarang tiktokan mulu siapa?
1: Ini
0: yang jualan sekarang tuh jago tuh dulu.
1: Siapa? Iya.
2: Aduh, lewat lagi tuh di kepala gue.
0: Tahu kan?
1: Yang tiktokan dulu kan?
0: Iya.
1: Siapa namanya? Coba kiper tiktokan.
0: Kiper tiktok.
1: Aduh, ini jualan.
2: Iya itu.
0: Dagang keripik.
1: Sama suara coba yang udah lagi live di tiktok.
0: Kiper timnas.
2: Udah di ujung sih.
1: Aduh. Kurnia Mega.
0: Kurnia Mega. Itu hitungannya lu oke lah dia jago deh.
1: Oke.
0: Kiper jago tuh.
1: Tapi kalau kiper gue Nadeo gue.
0: Oh Nadeo. Bentar doang deh kayak dia. Kayak udah abis kan tapi oh, sekarang
1: masih timnas ada.
0: Iya masih cuma udah pemain mengganti ke berapa.
2: Gue ada pemain yang bagus sebenarnya, tapi sekarang tuh udah enggak pernah main.

0: karena ada penyakit kalau nggak salah ya. Namanya Evan Dimas.
1: Oh itu jago.
2: Oh, Evan Dimas.
0: Evan Dimas tuh main tengah gokil.
1: Kenceng
0: dia.
1: Tuh deh.
0: Kenceng. Maksudnya kontrolnya tuh bagus gitu.
2: Iya, iya, iya.
0: Bagus sih dia.
1: Gue suka Pratama Arhan mantannya.
0: Mantannya Pratama Arhan apa?
1: Mantan pelatih.
0: Maksudnya mantan pelatih.
1: Iya kan? Teknik-tekniknya bagus buat membina dia gitu ya kan.
2: Kasian tuh dia.
1: Kenapa?
2: Sudah gituin sih. Selengkat waktu main di Selengkat. Kasian banget.
1: Kasian deh. Dia lemparannya jauh tuh ya.
2: Lemparan dia. Sampai sekarang dibuang lagi kan.
1: Apa
2: nyata Marhan? Enggak usah bolanya, maksudnya dibuang lagi.
1: Pas udah dilempar.
2: Suka error dia, iya.
1: Oh, ya. Sekarang main masih pertama kan?
0: Masih,
1: main di mana maksudnya main di mana klubannya? Kan tadi di luar kan?
0: Iya, tadi di luar.
1: Luar lapangan sekarang ke dalam lapangan katanya. Ya kan Sabtu itu. Pertama Marhan.
2: Persija
1: di rumah. Oh, di Bangkok.
0: United.
1: Oh, Bangkok. Tadi sempat main di Suwon FC juga.
2: Yang sekarang main di luar juga bagus tuh. Oh, yang temennya Ole Romeni siapa? Anjir. Yang orang Indo, timnas juga. Yang satu teman Ole Romeni di Oxford.
1: Siapa?
0: Orat Mangun.
1: Bukan.
2: Bukan.
0: Siapa?
2: Yang orang Indo juga kok.
1: Coba coba.
2: Main timnas.
1: Pemain
2: Oxford. Satu tim sama Ole Romeni kok.
1: Diego Misal jujur dulu ganteng.
2: Timnas di Oxford.
1: Sunatnya kan pas sudah gede kan dia. Tapi maksudnya pas sudah jadi main bola gitu kan dia mualaf langsung sunat kan lagi.
2: Langsung sunat.
1: Yo,
2: ada Marcelino.
1: Marcelino.
2: Oh ya, mau sama kebayang
0: banget itu.
2: Apa?
0: Ya, ya, Marcelino maksudnya.
1: Kalau yang di FIFA kan sekarang kalau main FC 25 ini kan ada timnas Indonesia kan?
2: Ada.
1: Siapa strikernya?
2: Oh, strikernya yang sekarang. Fiorentina.
0: Oleh.
1: Fiorentina. Bukan, bukan.
2: Gonzales.
0: Rafael Strik.
1: Oh, Gonzales.
2: Oh, yang sekarang.
1: Bomba Mukas. Baru.
2: Rafael kan kanan.
3: Kurnia Sandi.
0: Striker.
2: Yang kanan.
1: Oh, yang tapi ada satu pemain yang menurut bukan Ramadhan Sananta.
0: Ramadhan Sananta.
1: Oh sana. Gue pernah cerita Nias. Gue pernah cerita Nias nih. Jadi Nias Lawrence kan jadi Ramadhan Sananta itu. Gue lupa dia foto atau buat apa namanya buat podcast Makna Talks. Kalau sih foto. Jadi kayaknya si Makna ini lagi ngerjain proyek bareng sama Adidas.
2: Yeah. Photoshoot lagi
1: Photoshoot lah sama si Ramadhan Sananta. Udah kelar kan? Cabut karena Ramadhan Sananta harus ke Qatar.
0: Oke.
1: Okay. Sepatu ketinggalan.
2: Iya,
1: timbang. Jadi kalau Indonesia sempat kalah salin Iyas.
2: Yang mukanya kayak adudu.
1: Sananta mukanya kayak adudu
2: kotak. Emang
1: iya, kotak. Kayak adudu.
2: Iya, benar-benar benar.
1: Iya, ketinggalan sepatunya di Makna.
0: Beli dulu gitu, Man.
1: Ya enggak mungkin, ya pasti dikasih, tapi kan namanya udah nyetel kan. Beda.
2: Kita bawain mbaknya, Mbak. Tolong bawain sepatu lagi dong. Ada. Bisa gitu kan. Pak Putsal.
1: Tapi kok udah di Qatar.
2: Ya belilah mau enggak mau.
1: Ah, diam. Gua suka pemain Indonesia.
0: Siapa tuh?
1: Yang berkarisma, kurus dan jago dulu.
2: Lincah.
1: Kurniawan Dwi Yulianto.
0: Kurniawan Dwi Yulianto.
2: Tahun berapa tuh?
1: Tahun 2008 kalau enggak salah dulu dia.
2: Belum.
1: Ini masih 2006 atau 2008 aja. Yang baru

0: dan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota kilometer 11 arah Slipi terpantau ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di traffic light PGC Cililitan Jakarta Timur saat ini terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat dari arah Jalan Daan Mogot menuju Rawabuaya terpantau padat imbas ada adanya pengecoran jalan yang saat ini belum kering di lajur tengah. Diperkirakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sudah kering dan bisa dilalui normal kembali. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Langsung dari lantai 6 Wisma MRA. Ini dia Suara Seru.
1: Langsung dari Wisma MRA lantai 6 Jakarta Selatan. Ini Suara Beril Senda Vidan.
2: Dan kita masuk ke jam 9. Akan segera memainkan yang namanya TTE.
1: Tebak-tebakan entertain. Pagi-pagi anak main TTE ya bang.
2: Betul, kita main TTE. Jadi biar semangat.
1: Yoi,
2: biar sampai
1: fresh otaknya.
2: Sampai kantor otak-otaknya kreatif juga.
1: Iyalah, itu penting itu.
2: Masuk enggak. Tes pengetahuan entertainment juga.
1: Ayo semua, kita main yuk.
2: Kita main dulu kali ya. Kita
1: ngetes. Boleh, boleh.
2: Kita ngetes.
1: Dulu ya.
2: Ya, lo dulu sih SD dong. Lo sekarang aja. Ayo lu gua dulu, atau lu dulu pas lu sebelum
1: siaran.
2: Kita lagi kasih lihat foto, ini gua dulu nih. Ini papa zaman dulu nih.
1: Oke, gua.
2: Aku adalah
1: anak gembala.
2: Bukan, itu lagu. Aku adalah seorang
1: anak gembala.
2: Dua kali,
1: sorry.
2: Aku adalah anak gembala.
1: Udah. Tasya lah. Tasya.
2: Nangis gak kuat. Oke. Aku adalah sebuah band.
1: Oke.
2: Okay. Oh, band ya.
1: Karena entertain bebas ya.
2: Ya,
1: band.
2: Ya.
1: Aku sebuah band.
2: Orang mengenaliku sebagai band masa kecil mereka.
1: Oke.
2: Okay. Gara-gara aku, orang jadi ikut. Orang jadi suka mengadaptasi style berpakaian mereka dengan topi snapback.
1: Oh, banyak tapi ini ya.
2: Tadi dulu.
1: Oke.
2: Oke. Setiap manggung
1: saat
2: dibayar.
1: Demi apa sih? Kan ada emang ada yang dibayar.
2: Ben,
1: emang kamu dibayar?
2: saat itu aku enggak di sekitar tahun 2013-an aku menghadapi band kami menghadapi momen-momen yang sangat sulit. Ups and downs cukup tinggi. Haters kami banyak, tapi fans tau kami gue juga banyak.
1: Oke.
2: Okay. Tahu gue.
1: Band apakah?
2: Ted.
1: Bibi Gaskin.
2: Betul sekali.
1: Bibi Gaskin.
2: Mudah.
1: Salah gue
2: mudah.
1: Coba lu.
2: Oke. Okay. Aku adalah seorang pemain sinetron.
1: Waduh,
2: perempuan.
1: Oke.
2: Okay. Kulitnya putih.
1: Wah, banyak.
2: Aku suka tinggal di dalam kerang.
1: Wah, elah,
2: salah aku lagi dulu gitu. Terkenal dengan iklan obat langsing.
1: Ah. Aduh, kok putih.
2: Halan. Masa halan? Itu dengan main sinetron.
3: Bersanda.
2: Bukan. Dalam kerang.
1: Bahkan gue filmnya aja sinetron gue enggak tahu anjir.
3: Gini gini sih kayak
2: tapi siapakah aku?
3: Iya, artisnya apa ya? Aduh,
1: Amber yang Belina.
2: Bukan. Kalau itu mah
3: baru tuh kemarin baru muncul
2: itu
3: lagi.
2: Dia itu apa namanya? Bukan Ibu Peri dong. Dia Putri Duyung.
3: Putri Duyung.
2: Sama Zainal Abidin Domba.
1: Iya.
2: Diana Pungki. Betul. Di Bali,
1: cakup
2: di bandara ya kan, pengen foto malu-malu. Gue pengen nanya, mon, pengen gimbot bikin pusing. Dulu gue belut sekarang langsing. Nana. Itu El Matiana kalau itu. Beda orang.
1: Itu dia.
2: Dan kalau misalkan sahabat suara permainan, boleh banget ya. Nanti kita undang lo. Tinggal WhatsApp aja di 08, berapa sih?
1: 0814
2: 1014 bilangan gue pengen mainan Ted.

0: melulu.
1: Cinta melulu. Siapa lu nge-MC terus nge-presentnya gini. Ini lagu selanjutnya, Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu. Gitu gak lu? Gitu gak lu nge-MC?
0: Ada, kadang-kadang gitu gue sekaja-sekajain. Tapi kemarin mereka main ini ya, yang di acara Maple ya.
1: Maple Media
0: yang lagi sesi dengar di GBK coy, keren banget.
1: Oh iya,
0: seru
1: banget
0: di dalam GBK.
1: Seri di gue kebayangan di stadion deh, enggak.
0: Di stadion aja coy. Di stadion, di dalam stadion ya, tapi di pinggiran ya. Di pinggir stadion ya.
1: Oh, kayak Anang waktu nyanyi pas AFC ya?
0: Iya gak sih? Betul. Kan masih banyak yang nyanyi kan, tapi ada kemarin Indahkus pernah.
1: Iya. Yang paling pada support si Anang.
0: Jujur ya kan. Tadi kita lagi ngomongin soal di TikTok nih, sahabat suara, cewek-cewek FTV favorit. Pamela Savitri. Itu mah dua serigala
1: gitu. Iya. Oh, yang sekarang Cinta Jojo. Pamela Boy.
0: Juga enggak FTV ya. Sekarang ada siapa nih buat main tete? Uci
1: mau gedean main tete.
0: Uci.
2: Hadir.
0: Lagi di mana, Ci?
2: Lagi di depan komputer.
0: Oh, jangan di belakang, ntar kesetrum.
1: Iya.
0: Oh, di warnet. Depan komputer, di warnet.
2: Iya, bener dong. Yang ada gambar ininya, lumba-lumbanya.
1: Oh, aduh, personal lah paket nih. Personal aja.
0: Paket yang semalaman ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Lo ada tebakan apa lo mau nebak kita?
2: Iya, kalian dulu deh.
0: Gue dulu?
2: Boleh.
0: Oke, okay. Mau lo apa gue, Ber?
1: Lo boleh?
2: Sweet.
0: Jangan ribet amat itu doang.
1: Kombiba deh sama lo. Lah repot juga.
0: Gue aja deh kalau gitu deh gue. Ya. Gue nambahin ke Uci ya. Tebak-tebakan entertainment. Ini gue band.
1: Atau Uci aja yang milih bang, apa? Temanya apaan? Lu mau tema apaan?
0: Oh, gitu. Tema apaan Ci?
1: Entertain pokoknya.
2: Entertain penyanyi, boleh deh penyanyi.
0: Gaya banget. Yeah. Oke, okay, penyanyi. Aku adalah seorang penyanyi asal Indonesia. Dan aku sempat ikut ajang pemilihan bakat. Pernah tergabung dalam sebuah band. Terus aku udah keluar sekarang. Terus aku juga sering lumayan sering berkacamata.
1: Oh,
0: terus juga rambutnya dulu spiky gitu. Lagu-lagu aku dikenal dengan lagu-lagu yang mellow dan menyayat-nyayat hati. Band aku sekarang masih ada, tapi vokalisnya bukan aku sekarang.
2: Dia cowok.
0: Bahkan gue tadi sempat nyebutin judulnya tadi di kalimat tadi. Ini cowok, laki-laki.
1: Oh iya, tahu gue.
0: Siapakah aku?
1: Nyangkut di pala gue judulnya.
2: Dia pernah ikut ajang pemilihan bakat.
0: Betul.
2: Terus pernah gabung di band juga.
0: Betul.
1: Tadi judulnya
2: Judika
1: kesebut.
2: Bukan? Judika. Kenapa? Bukan? Judika.
0: Bukan. Judika emang pernah gabung sebuah band? Gak pernah.
1: Emang iya? Ini tebakan gue itu loh.
0: Bukan.
2: Oh, ini siapa namanya?
0: Siapa namanya?
2: Siapa sih? Firman ya?
0: Firman Utina siapa? Firman siapa? Firman Opal, orang Opal, bosnya Opal.
1: Oh iya, tahu gue.
0: Siapa?
2: Yang itu loh, yang bukan. Dulu, apa namanya?
0: Bukan, dulu The Fly kan tapi lagunya gak cinta-cinta. Ini lagunya menyenangkan hati, lagu mellow.
2: Lagunya mellow?
0: Iya.
2: Dia pernah, ya paling yang mellow, yang sekarang lagu yang mellow, Judika.
0: Bukan.
1: Tadi ada judulnya kesebut.
0: Judulnya kesebut di
1: kalimat-kalimat akhir lo.
0: Iya.
1: Dulu dia vokalis band.
0: Itu cari tuh judul dulu dia vokalis band ada enggak? Kok spesifik?
2: Oh, iya siapa? gue tahu. Yang sekarang dia solo karir. Kacamata.
0: Kacamata juga orang kadang sih rumahnya.
1: Repot
2: deh. Semi Simorangkir.
0: Betul. Tadi judulnya tapi bukan aku tadi.
1: Iya, tapi bukan aku. Tapi bukan aku sekarang. Sebut tuh.
2: Oh gitu. Boleh.
0: Cara Uci gantian deh Tete ke kita.
2: Apa nih? Mau apa nih?
0: Sekarang kamu tunjukin Tete ke kita nih. Tunjukin tebak-tebakan entertainment kita.
1: Oh iya. Biar kita mainin Tete-nya Uci.
3: Tebak-tebakan Uci.
4: Lah, lu ngasih tebak-tebakan
2: sih? Tepe udung.
4: Apa tuh? Oh, enggak kan mainnya tebak-tebakan aja.
3: Tebak-tebakan Uci.
4: Orang judul tebak-tebakan yang tertentu, lu jangan bikin judul sendiri lu. Marah.
0: Gara-gara disapuin marah.
4: Aci, silakan Ci.
0: Silakan.
2: Mau apa kategori entertain?
4: Entertain. Yang lo tahu banget aja deh.
0: Terserah.
4: NBA.
0: Gua enggak tahu.
4: Si tahu juga Uci.
0: Iya.
2: Aktris ya.
4: Oke. Okay.
2: Berarti kan dia seorang wanita. Terus dia itu dulu ini artis jadul.
4: Artis jadul.
2: Jadul.
4: Yang lihat ada. Enggak, belum detail. Baru situ doang.
0: Sorry.
2: Belum dia detail. Itu pernah main di satu sketsa.
4: Sketsa.
2: Sitkom. dia dulu main di sitkom. Orang Sunda.
4: Sule.
2: Sule. Terus dia itu dulu perannya sebagai orang-orang lugu, istri-istri lugu. Clue terakhirnya sekarang dia itu menjadi seorang politikus.
4: Gue tahu.
2: Siapa?
4: Gue dulu ya.
0: Iya.
4: Rieke Diah Pitaloka.
2: Mana siapa?
4: Oneng.
0: Hah? Rieke Diah Pitaloka.
2: Iya, betul.
4: Sekarang politik. Tinatun. Wah.
0: Iya,
3: Mulan Jamila.
0: Oh iya, juga politik.
3: Politik dia.
0: Kan dari itu, dari Gerindra kan.
3: Iya,
0: kota Dewan kan. Pas sekarang gua dong.
4: Oke.
2: Apa ya?
0: Aku hal ini. Oh, belum.
3: Dem apa nih seputar apa nih?
4: Entertain.
0: Nah, pokoknya jawaban mahal ini entar lu bikin tebakan sendiri deh gitu.
4: Gitu. aku ada seorang entertainer. Aku laki-laki.
0: Oke. Okay.
4: Aku pernah menjadi presenter acara TV. Bersama temanku.
0: Ada insomnia.
4: Iya betul.
3: Kok gampang.
0: Orang yang baik tuh.
3: Iya masa sih.
0: Iya beli kopi tadi diantarin sama tukang kopi salah tadi.
4: Iya
0: baik deh. Baik deh.
3: Rotinya salah katanya.
0: Rotinya benar. Cuman bayarannya salah tadi. Kurangnya. Atau tebakannya gitu.
2: Udah kita lantai tebakan nih.
0: Udah. Kalau kita mau bikin tebakan soal beril apa kira-kira soalnya nih.
3: Iya.
0: Coba.
3: Jawabannya beril lo buat soalnya Ci.
0: Iya misalkan jawabannya beril coba.
3: Seru tuh kan gitu.
0: Iya. Apa Ci? Uji nih.
2: Laki-laki.
0: Narsis kan.
2: Agak-agak rebel.
0: Kalau gue dan cowok. Dah.
2: Kalau
0: ketawa yang tenggorokan Uci.
2: kalau malam tiba-tiba dia berubah jadi centil. Belum lama ini dia melepas masa bujangnya.
0: Sebenarnya itu udah lama, cuman baru
2: sekarang. Oh, sih
4: gitu. Cepet rame tuh kemarin tuh.
2: Di kaskus.
4: Gitu. Itu kayak ini main ACFM impersonate aku dong gitu.
0: Sorry banget gua lewat lagi masa ACFM.
4: Oh, lu
0: skip di gua di depan gua.
4: Foursquare.
0: Enggak juga.
2: Lambe.
4: Oh, Bang Adit lu sempat jadi ini influencer platform rame banget, Sim-Simi itu, influencer Sim-Simi. Rame itu statusnya Bang Adit.
0: Bang Tur, gue juga soal dulu bahas soal touring, lambe touring jadi ya.
4: Bukan. Turah!
2: Jadi ini ya.
4: Makasih Uciu.
0: Terima kasih.
2: Oke, thank you.
0: Teman-teman.

0: seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Iswara.
2: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
3: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
4: Hadiahnya beneran wonderful.
3: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
2: Hah? Wonderful banget.
3: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap

0: kesehatan. Lo juga bisa tukar minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku pelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
1: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
0: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 94.4 FM, suara suara warga Indonesia. Terima kasih Tulungagung, terima kasih Gresik, terima kasih Solo. Saya Berasa Davi dan partner saya.
1: Selamat pagi Ramayana Simone. Kan di inbox.
2: Di inbox. Oh, kalau gue ngarahnya ke band pamit.
1: Oh, band pamit.
2: Nah, nah, nah,
1: baru masuk tadi.
2: Iya. MC-nya baru masuk.
1: Baru masuk. Band-nya.
2: Kembang api kan.
1: Tapi tadi pas lagu Yovie Nuno, si Lufa bilang tuh, ini lagu biasanya part si cowok atau cewek duduk menyendiri ngelamun di FTV.
2: Oh iya.
1: Jadi dia banyak kan lagi lagi apa namanya? Apa kayak
2: kontemplasi,
1: kontemplasi. Kesalahan dia, aduh. Kenapa dijauhin gue?
2: Iya, mawas diri tuh.
1: Penyesalan.
2: Jadi biasanya di ini di intronya ya justru.
1: Apa tuh?
2: Ada lagu ini kan di intronya.
1: Betul. Intro,
2: bumper ininya FTV-nya.
1: Apalagi lagu FTV.
3: Gila, magic. Semua yang kau lakukan.
1: Kali ya.
3: Tapi abis ini ada yang lain.
1: Ada lagi yang lain. Lagu-lagu FTV pokoknya sepanjang sampai jam 10 ya.
2: Scene yang paling template dibuka.
1: Scene tayang.
2: Males.
3: Baper aku.
2: Capek. Scene yang paling template di FTV itu barang jatuh ngambil ya kan berdua.
1: Itu juga salah satu ya. Tapi
2: plastik jatuh.
1: Establish kota.
2: Oh iya.
1: Ke sawah RCTI. Oke. Gua kalau itu iklan RCTI. Oh, iya. Kenapa gitu ya? Kenapa selalu kayak gitu ya? Terus kota-kota kita baru ke desa,
2: kampung. Gitu. Gak tahu. Mungkin pengen jelasin nih latar itu di sini gitu loh.
1: Iya sih.
2: Latar tempatnya syutingnya di sini.
3: Gitu. Atau sakit hati, ya udahlah, gua kampung aja deh. Gitu.
2: Yeah.
3: Kayak di kampung jadi biduan.
2: Bener.
3: Ya, terus,
2: lu pernah syuting nggak?
1: FTV.
2: Pernah.
1: Sama Ariel Tatum. Kan kemarin Ariel Tatum lagi rame tuh di Threads.
2: Di mana syutingnya?
1: Yang pertama di Jogja.
2: Oh.
1: Jadi pertama karena Ariel Tatum di Jogja, syuting FTV Jogja. Dulu kan Jogja sama Bali kan? Jadi dulu kalau yang di Jogja, gua syuting di alun-alun Kidul tuh yang ada
2: tuh langganan syuting tuh di situ tuh.
1: Ya, syuting.
3: Pasti di situ dulu.
1: Yang tutup mata tuh.
2: Yang harus ngelewatin pohon kembar itu.
1: Betul.
2: Itu sama tempat langganan Cibubur.
1: Bener.
2: Sering ada tika
1: itu ya.
2: Itu di komplek itu tuh.
3: Kalau Bali pantai.
1: Pantai itu Kute. Tapi sayangnya waktu gua di Bali jadi gua selisipan sama Derby Romero nih. Gua datang, Derby pulang. Kita enak di situ.

0: atau dan itu cuma one take, katanya dia bagus banget mukanya, udah pas banget kayak tadi gitu.
1: Jadi ada retake.
0: Yeah.
1: Di skripnya lo jadi iblis-iblisan gitu kan maksudnya.
2: Kamu harus gitu. Ya ulang dong, gua kan harusnya kesini gitu.
1: Gak ada, kata gua ada hasil katanya gitu. Gak ada retake nih.
0: Ya, gak bisa di retake nih kadang.
1: Gak ada scene-scene ini ngambil plastik gitu di.
0: Karena kan gua bukan ini.
1: Bukan gitu.
0: Jatuh nih plastiknya gitu.
1: Bukan pemain utama, gua jadi selalu jadi yang
2: pembantunya.
1: Ya jadi clownnya.
0: Bukain gitu ya sama sapu.
1: Jujur itu tawaran pertama gue main film.
0: Cocok lo jadi pembantu.
1: Jadi kayak gue ditawarin main Selendang Rocker sama Candil Series sama Igor Psychology. Telkonya bilang, Dit, lo mau film gak? Boleh, jadi pemeran pembantu ya. Oke, perannya apa? Pembantu. Oh, tadi pernah pembantu beneran. Gue kira cameo. Bilang aja cameo biar lebih keren gitu ya. Ternyata cameo jadi main pembantu.
2: Tapi lo kelihatan muka.
1: Terus?
2: Kalau yang gak kelihatan muka bete.
1: Emang ada yang gak kelihatan muka?
0: Ada. Kelihatan cuma di blur dari jauh gitu.
2: Mending di blur pakai helm.
1: Siapa?
2: Oh lo.
1: Abang.
2: Dari jabrik pertama.
1: Oh iya. Main lo?
2: Main. Yang
1: pas motor,
2: pas buka helm. Itu si
1: yang jadi olinya kan?
2: Yang Tria.
0: Oh, jadi oli.
3: Jadi liquid dia gitu.
0: Gue pernah juga main sinetron, gue jadi pemeran utama.
1: Oke. Okay.
0: Judulnya pendekar. Judulnya pendekar Yoyo.
1: Mana?
0: Pernah lihat enggak sinetronnya?
1: Enggak,
0: kagak kejual juga sih. Jadi itu syuting dulu MNC Production lagi. Set seminggu syuting buat satu episode kan. Ya udah. Dijual ke beberapa stasiun TV enggak laku. Gue pengen syuting lagi nih.
1: Masa gak laku?
2: Ya ajakin dong.
1: Bukan gak laku deh, salesnya kurang.
2: Iya, sales salah.
0: Gitu, makanya gue pengen ya kok ada syuting-syuting apa bang?
1: Ada.
0: Lu mah bener. Apa?
1: Ada.
0: Buat
1: gitu. iklan lift. Yang lumayan itu, lumayan.
0: Mau gue gak apa-apa.
1: Gak apa ya?
0: Gue selalu pengen layar gue.
1: Boleh.
0: Pengen gue syuting-syuting. Kan kemarin video klip Tulus gue main.
1: Yang mana?
0: Interaksi
1: Kelatan. Interaksi Depok atau yang Bekasi ini? Interaksi Kopi
0: Depok.
1: Oh Depok.
0: Gak beneran gue jadi pemeran bukan ekstras juga sih. Jadi lima sekawan. Gue jadi temennya.
1: Di mana di video klip Tulus?
0: Iya.
1: Nah itu yang bikin Tulus hiatus tuh. Katanya gara-gara lagu itu tuh.
2: Karena gak kejual.
1: Iya katanya. Ah ini model klipnya salah nih katanya gitu.
0: Tapi gak sering cancel. Udah gue kontak lagi gak enak. Kata timnya gitu. Ini kapan ngomongin plastik sih?
1: Tapi karena kita ngomongin syuting ya kan. Syuting sering banget tuh. Sebenarnya udah mulai. Harusnya udah mulai ya. Si artis-artisnya udah gak pakai air minum kemasan. Harus pakai tumbler.
0: Iya kan? Karena
1: lebih sayang bumi.
0: Lebih sayang bumi. Apalagi hari di hari ini. Karena hari ini adalah hari tanpa kantong plastik sedunia. Atau International Plastic Bag Free Day.
1: Bener.
2: Ada. Dari tadi.
0: Plastik apa sih bang?
1: Hah?
0: Plastik apa itu?
2: Contoh,
1: oh ini bukan plastik. Bukan.
0: Suaranya. Nah itu plastik apa sih tulisannya?
1: Tadi kopi.
0: Kopi. Kopi apa?
1: Parah. Baik deh baik. Kadang gak dapet kerjaan dulu.
0: Karena dia beli.
1: Iya biar baru lu.
0: Baru. Terus gitu udah beli. Lu tadi sempat protes kan. Baru. Ini salah nih pesanan saya.
1: Enggak gue gak protes. Masa baik banget anterin lu. Anterin langsung baristanya gokil. Sampai ditinggalin tutup tokonya.
2: Kan banyak orang.
1: Oh ya orang.
0: Durir.
1: Jadi hari ini 3 Juli hari tanpa kantong plastik sedunia untuk meningkatkan kesadaran lingkungan mengenai bahaya sampah plastik sekali pakai. Kalau muntah gimana nih? Pasaran udah ada kertas ya. Kalau di pesawat pakai kertas ya.
0: Kan ada WC juga.
1: Sekarang operasi plastiknya udah enggak ada tuh, pakai operasi kertas jadi.
0: Bukan beda.
1: Masa mukanya kena hujan robek.
0: Lu tapi lu juga pakai tote bag ya? Lu pakai tote bag enggak pakai plastik lagi. Dulu kan sempat pakai kresek.
2: Kresek.
1: Lagi itu juga tuh kayak orang. Kayak orang tolol masa pakai apa? Pakai kresek.
0: Kayak yang bini gua. Punya plastikan hitam di rumahnya di Bali di Singaraja isinya 100 juta. Nyimpen orang dulu kan gitu nyimpen duit di plastik.
1: Iya benar.
0: Oke sekarang gua jelasin. Nek. Jangan gitu.
1: Terus
0: sepakai plastik jangan.
1: Sepakai apa?
0: Gituin di nurut airnya.
1: Oh siapa?
0: Oh gua.
1: Tapi pasti kita mengingatin buat sahabat suara buat hari ini sampai seterusnya coba kurang-kurangin sampah plastik.
0: Iyalah.
1: Sebisa mungkin kayak soal belanja deh, belanja udah mulai pakai tote bag.
0: Iya tote bag bener.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Culture ya. Bro, sekarang mah tote bag udah.
1: Ya tote bag kan sekarang ternyata di kayak Indomaret, Alfamart atau Family Mart dijual juga tote bag yang culture tuh. Jadi buat belanja sekaligus buat
0: betul.
1: Harian.
0: Kayak IKEA bagus tuh IKEA.
1: IKEA bagus.
0: Biru.
1: Ya kan harganya juga murah ya. Berapa sih? 5 ribu, 10 ribu lah.

0: 5.000 waktu itu.
1: Iya, makanya.
0: Jadi tahan lama itu lagi.
1: Betul. Dan ini kita akan masih mencari ini pendekar Yoyo sampai sekarang masih belum ketahuan.
0: Gak ada. Dari itu soalnya gue sempet di itu real. Lu mau kuliah apa enggak? Apa syuting? Gak bisa dua-duanya kata produser gue. Aduh. Sebuah so, ya udah gue terima UI kan. Gue pilih lah kampus gue. Kalau gue milih syuting gue nggak jelas sekarang pasti anjir orang film agak kejual.
1: Ya siapa tau lo jadi harus ini juga harus gede ya kan. Awalnya kan memang nggak tayang terus akhirnya lama-lama nggak tayang terus jadi ya, gara-gara itu. Sebenarnya mungkin tayang kali ya. Cuman berilah di.
0: Gak dikasih tahu.
1: Berilah di AI gitu ya dihilangin gitu.
0: Masa yang lain orang gue nya kaku sendiri gerakan.

100% mata air alami. Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSCE Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2020,

0: 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Arizomnia tadi lagunya Lila, kau lebih dari sekedar bintang.
3: Laila
4: ini adalah satu juga soundtrack dari FTV favorit lo ya. Yang biasanya ditonton berulang-ulang kali kalau lagi di mobil gitu biasanya.
3: Ah, di mobil.
4: Sudah ada tuh TV-nya ya kan.
3: Oh iya.
4: Menungguin nonton, oh ini FTV-nya.
3: Iya, sering cuci mobil di potong rambut zaman dulu juga gue suka tuh.
4: Bisa ambil nonton. Diam kalian, Ben Joshua.
3: Gue sih masih ya. Indra Brukman.
4: Emang pernah main tuh?
3: Benigno? Video klip.
4: Terus
3: tema ini iklan-iklan restoran Padang pasti dia tuh.
4: Ada.
3: Benigno.
4: Kan.
3: Tanya Gopar.
4: Masa sih Benigno?
3: Iya, gue denger dari dia.
4: Masa?
3: Yeah.
5: Masa Gopar gak bilang?
3: Iya.
4: Bohong lu, Gopar yang mana?
3: Hah? Yang punya warga Polim.
4: Oh iya benar juga ya. Tadi kita bisa lihat
3: Gofar Adit namanya itu.
4: Enggak, bukan salah. Gofar Hilman. Tadi kita bisa lihat video klip Tulus yang interaksi ya. Interaksinya dikit ya di sana ya di video klip itu ya. Harusnya lagunya bagus ya. Kenapa? Iya ya.
3: Apa?
4: Interaksinya
3: gua sama kameramen. Iya memang dikit. Ya ini gue kalau ada yang bikin video klip nih gue mau lagi dong ya, gue pengen ke layar lebar gue.
4: Betul, atau Beril mau apa namanya, mau coba FTV gitu-gitu, sinetron bisa. Beril lo ada peluang sih menurut gue buat ngisi kekosongan-kosongan tadi, tim PU, tim unit,
3: driver,
4: art bisa.
3: Art.
4: Pelan-pelan dulu aja.
3: Depan layar, mau di depan layar.
4: Ya itu bisa, kelihatan kadang-kadang di depan layar.
5: Oh ekstra.
3: Itu kalau bocor. Gitu kelihatan gue.
5: Ekstra bisa lu.
3: No, ya ekstra bisa.
5: Depan kamera gini-gini.
4: Nah, ini gue WhatsAppin Eli Sugigi nih ya buat masuk.
3: Aduh. Ekstras mah di ini di threads gak nyari bisa.
4: Gak gila.
3: Orang nyari ekstras banyak bang.
4: Oh iya sih.
3: Banyak di threads. Iya. Ini buat brand ini iklan bank gitu.
4: Iya benar-benar. Tapi kalau misalkan lo mau nyari ekstra hiburan atau ekstra belanja ya, sahabat suara yang buat cewek-cewek apalagi mau nyari skincare, parfum segala macam, cowok juga ada sih sebenarnya di sana ya. Lo bisa datang ke Jakarta X Beauty 2026. Ini lagi di GCC dari kemarin ya. Biasa diskonnya gila-gilaan kalau di flash sale hour ya. Di jam 4 biasanya tuh, sore itu.
3: Ada tiketnya enggak, Bang? Dari Iswara?
5: Wah, enggak tahu ini. Buluk enggak tahu tuh. Nanti gue coba tanyain ya.
3: Ini event-event yang kita sebutin ini kerja sama sama Iswara?
5: Oh enggak.
3: Oh enggak usah, maksudnya semua ngapain, enak di DM. Males gue udah, gak usah. Sekitar Jakarta Fair
4: Kemayoran
3: 3 Juli ada Ripa, ada Republik, Darboy Gang, Tavisha.
5: Darboy Gang.
3: Gue Tavisha gue.
5: Ntar malam tuh.
3: Gue Republik. Republik. Republik.
4: Kalau Sabtunya besok ada Guyon Waton, Arthur Sen dan juga Trimas Koplo.
3: Ah, gua Trimas Koplo lah.
4: Lagunya apa?
3: Hah? Enggak tahu.
4: Intro.
3: Yang di RBT lu itu loh, yang
4: buat telepon. Pernah telepon gue.
3: Nah, minggu nih India Fish, Om Leo sama The Papio.
4: Nah, temuin tuh Aldi Taher tuh hari Minggu
3: terus. Iya, langsung ketarik.
4: Mayoran tuh. Iya.
5: Di Mayoran.
4: Iya. Terus juga ada Jakarta World Folklore Festival yang berlangsung di Anjungan Sarinah dari tanggal 3 sampai 5 Juli, menampilkan parade budaya dan pertunjukan seni.
3: Ini buat kamu yang NCTzen juga ada nih, NCT JNJM Fan Meeting Tour Duality.
4: Betul.
3: Sabtu 4 Juli di Tenis Indoor.
4: Ya.
3: Ada penampilan eksklusif, terus interaksi panggung juga dari subunit NCT, Jeno dan Jaemin.
4: Oh, Jeno sama Jaemin yang datang. Terus kalau lo yang pengen datang ke arah Tangsel, ada yang namanya Bordang Boarding Festival. Ini tempatnya di mana sih ya, Bordang Boarding nih?
3: Alun-alun Unpam?
4: Bukan, di Edutown, Arena Best City, depannya Ion.
3: Oh, Edutown.
4: Ini ada Igitaf, Cangcuter, Sukses Lancar Jeki sama X Netral, Sal Priyadi, Mahalini, Darboy, Firsa Besari.
5: Itu kerja sama tuh kita.
4: Kerja sama kan? Iya. Yeah. Rebel and Ross, Dewa 19 featuring Elo, 510, Pamungka, Solja, KPR, Naikila. Dan juga Anti Normal kayaknya ya.
3: Rame tuh Anti Normal tuh.
4: Ah, tuh coy ini keren-keren banget bintang tamunya si Bordang Boarding.
3: Anti Normal tuh Rio-nya Rio Wicaksono kan sih, ada Rio. Pernah lihat Anti Normal ada Rio.
4: Bukan.
3: Beda ya.
4: Cewek soalnya.
3: Oh, Rio itu cewek
4: kayaknya ya. Nah, tuh buat anak-anak Tangsel silakan mampirin di Bordang Boring Festival.
3: Iya, parkiran bisa parkir di parkiran Rumah Sakit Sari Asih ya.
4: Ada parkir?
3: Ada.
4: Enggak.
3: Jauh.
4: Air bisa.
3: Iya. Lu suka deh bikin-bikin
5: info. Bisa di-becek.
4: Aduh, jauh itu Bintaro. Atau enggak ya bisa di PVJ.
3: Ayo ke Bandung.

0: 101,4 FM suara suara warga Indonesia.
1: Jadi tadi The Cinnamons, sebenarnya The Cinnamons itu adalah salah satu soundtrack yang terkenal di film Cinta Puccino.
0: Oh, tahu.
1: Namanya Cinta.
0: SCTV kan?
1: Enggak, itu film. Lo gimana mau main lo film-film Indonesia enggak apa lo?
2: Itu syuting di Bandung.
0: Dimarahin.
2: Emosi.
0: Kayak alumni.
2: Emosinya ngantuk.
0: Sekalian nguap tuh.
1: Ya, doain aja ya.
0: Apa?
1: Gue larinya ke musik video gue. Milih. Udah mana gak ada yang
0: tadi
1: ini.
0: Milih lagi.
1: Waduh, syuting.
2: Castingannya belum.
0: Iya.
2: Milih.
1: Tapi yang pasti terima kasih buat sahabat suara sudah mengizinkan gue terutama dan kami.
0: Thank you, Bang.
1: Menggantikan Kina dan Ginos di
0: Kinos dan Gina.
1: Oh, iya salah. Kinos dan Gina ya, kan di suara seru. Semoga mereka pulang liburan happy, sehat, selamat.
0: Sehat.
1: Gitu ya. Biar kembali sialan malam ditemenin kuntilanak nanti.
0: Iya. Ini disebut, Bang. Kan lo itu kan disebut kan kayak terpanggil anjir.
1: Kan ada namanya, lu tau enggak sih namanya?
0: Apa?
1: Mata emang gak tau namanya?
0: Nama apaan?
1: Nama si Miss Keng dari sini?
0: Enggak, di sini gak ada.
1: Ada tuh, dulu tanya dulu.
0: Lah infonya kagak ada, apa buat biar gue tenang aja.
1: Ada.
2: Ntar pokoknya ada deh, ntar.
1: Dia setiap orang ya?
0: Enggak.
1: Kok ntar ada maksudnya? Ntar malam, biasanya setiap Jumat malam kan?
2: Iya, Jumat malam, Senin malam, Selasa.
0: Enggak, infonya cuma yang itu doang, yang sama Bang Indra.
2: Enggak, kalau yang itu kan, itu yang satu. Itu yang versi baiknya. Ini ada yang versi
1: yang jahil. Perempuan tuh di sini, di
2: iya,
1: suara.
2: Di sini.
1: Lo kan suka perempuan, pas banget.
0: Masa sih?
2: Ada, beneran ada.
1: Jadi pas banget nih, perempuan setan ketemu laki-laki yang ngelakuin setan. Pas. Gua enggak takut, cuma kaget.
0: Gua itu kan apa beats yang sound effect yang itu yang suara itu kan deket sama back sound yang sering gua pakai. Gua salah pencet lagi sih, kaget sendiri gua. Gua pernah waktu itu.
2: Oh iya, lagi bad sore.
1: Waktu dirawat pas COVID. Jadi isinya bapak-bapak semua nih, orang tua semua. Gua doang yang masih muda. Jam 11 malam datanglah masuk bapak-bapak tua. Set masuk ke rumah sakit COVID ini kan.
2: Aduh.
1: Gua dirawat waktu di rumah sakit yang Pertamina. Pertamina E, Waka-Waka E dulu. Itu beda-beda. Tiba-tiba bapak-bapak masuk jam 11 malam. Dan kan dia diurus-urus segala macam. Akhirnya gua kebangun kan karena berisik kan. Terus dia mulai istirahat jam 11:30. Udah kelar urusan sama perawatnya. Dia lupa silent handphonenya dengan ringtone SMS yang
2: normal.
1: Kok normal sih, Pak?
2: Normal.
1: Di rumah sakit bareng-bareng kita enggak pernah tahu di sini siapa yang pergi duluan, ya, atau pulang duluan, ya kan? Pasti pada bapak-bapak depan gua tuh udah kayak udah digantiin popok, udah bener-bener kayak wah, gokil nih bapak-bapak sih kalau sampai lewat awkward nih. Karena tadi alhamdulillah sembuh duluan.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi bapaknya baru masuk tuh, normal banget, bukan udah kagak di silent. Ringtone bunyi hey. Kayak gitu tuh.
0: Baru tongkrongan tuh. Pasti baru tongkrongan tuh dia tuh. Ringtone-ringtone aneh-aneh tuh. Lu ringtone lu apa? Biasa, standar.
1: Ringtone gua Iswara jagonya
0: ayam.
1: Radio Iswara aja.
2: Kirain gitu. Ayanya.
1: Oh itu. Kita coba dulu.
0: Telepon Barbie. Pesan-pesan dong, Bang. Buat pendengar Iswara.
1: Apa? Terima kasih buat.
2: Kalau gue sedih lagi.
1: Mau. Walah. Terima kasih buat sahabat suara, ya kan, Uci, Rina, siapa lagi tuh pokoknya yang sering nggak WhatsApp,
0: Aldi Taher,
1: Aldi nggak usah lagi di kemarin tuh, orang tua, makasih ya, semoga kalian sehat-sehat, lancar-lancar juga rezekinya, jangan kapok-kapok di enggak, tik, aman. Tapi kalau bisa, nih saran gua kalau gua nanti
2: saran lagi, nih,
1: yang udah permain film tik. Yang udah permain sinetron minimal gitu biar enak.
2: Biar gue lagi
1: gue tahu tadi.
2: Gue sama.
1: Masih lucu nih, masih lucu.
0: Terima kasih.
1: Kata gue kayak. Terima kasih ya. Kalau gue salah-salah kata ya.
0: Mas Makarti bilang, yang permain sinetron gue lagi. Gue lagi.
1: Senyum gue hilang. Dari senyum langsung hilang. Ntar lu siaran lagi gue udah jadi orang gue.
0: Lo sekarang apa pohon palem lu?
1: Terima kasih ya. Semoga kalau ada salah-salah dimaafkan sama sahabat suara dan kalian semua.
0: Yoi.
1: Gue cabut sama sholat Jumat.
0: Sama gue juga. Masih jam 10. Lo tau jam 10.
1: Ya kan rumah gue kan ke Serpong, Mbak. lumayan jauh.
0: Oh, lu di rumah?
1: Iya, di Serpong. Hmm. Enak.
0: Enak di Serpong. Oh,
1: karena deket.
2: Iya, deket.
1: Di sini dan adem.
0: Sampai basa-basa gitu kan.
2: Abis wudu.
0: Gitu. Abis wudu. Karena malam-malam kulit kencing ya kan sampai ngompol.
2: Gua enggak pernah. Gua enggak pernah sumpah dia.
0: Untung nih cerita terakhir.
1: Woi.
2: Beri lo.
0: Segitu.
2: Beri balik-balik malam.
1: Sercengin.
0: Ketemu kecil anak lagi dia.
1: Enggak pernah.
2: Masa sih?
1: Heeh. Eh, udah. Udah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika.
0: Thank
1: Terima
0: you,
1: kasih
0: Butika.
1: Liburnya. Bagi Gina dan Ginos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sih dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Suster aja bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kayak, udah gue du jalan aja gitu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang.

0: Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
0: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
0: Apa?
1: Far, Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
2: Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Bandung, Banjarmasin, Jakarta.

0: Hari Jumat seperti biasa kamu akan ditemenin sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan kita akan mulai dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

dan aku puterin buat kamu sahabat suara. Aku yakin gak ada sih orang yang gak akan tahu lagu ini. Makanya spesial di hari ini aku puterin buat kamu biar kita bisa nyanyi barengan. Nyanyi barengan sama-sama. Benar apakah begitu kata-katanya sahabat suara? Tapi ya, dan habis ini akan ada lagu dari Nadine Amizah dan Rayuan Cegil alias Rayuan Perempuan Gila ya. Karena di sekarang ini lagi banyak banget orang yang merayunya tuh jago banget, ngolah, lagi banyak yang rajin ngolah sahabat suara. Makanya ini juga nyambung sama salah satu film yang lagi tayang dan banyak orang yang bilang bagus banget dan agak bikin gak nyaman ya pas nontonnya, itu Obsession. Karena di situ ada banget rayuan perempuan gilanya katanya. Ada yang udah nonton sahabat suara? Nah, kalau tadi ada Ten to Five dengan I Will Fly yang bikin kita nyanyi bersama, aku yakin juga banyak dari kamu yang suka banget sama Sheila on Seven. Jadi nanti akan aku puterin Seberapa pantas. Tunggu. Nah itu dia ya sahabat suara. Ditungguin aja di Suara Warga Indonesia. Iswara.

Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk Osce Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
3: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: babi.
1: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Indonesia barengan sama Cia Friska yang masih akan terus nemenin kamu di nongkrong bareng sampai jam 2 siang nanti, sahabat suara. Sekarang tuh ya, kegiatan orang-orang pasti lagi olahraga. Makanya kalau misalkan aku ke GBK, itu ring road penuhnya ampun-ampunan, sahabat suara. Dan teman-teman aku juga tiap sore ada aja yang update story tuh isinya Strava. Pace dia lari hari itu, berapa jarak yang dia tempuh di hari itu, ya kan? Pamer-pameran tuh. Jadi kalau mutualan sama orang di GBK udah nanyanya bukan Instagram, bukan nomor WhatsApp, tapi kayak minta username Strava lo dong, gitu sahabat suara. Dan buat kamu nih yang subscribe atau baru aja mau upgrade Strava Premium, itu sayang banget karena kalian harus bersiap akan ada tambahan biaya ya sahabat suara ya. Jadi DJP itu resmi nunjuk 7 perusahaan digital global untuk jadi pemungut PPN PMSE, salah satunya tuh Strava barengan sama Envanto, Nielsen Norman Group, Kling AI sampai ke Plaut LLC. Nah, itu tuh mereka ngurusin mulai dari layanan kebugaran, konten digital, pendidikan sampai AI, semua kena sahabat suara. Jadi mulai sekarang yang langganan Strava Premium itu bakal kena tambahan PPN 11% di tagihan. Tapi yang akun gratisan tetap aman kok ya. Ini juga sejalan sama tren besar, soalnya sampai Mei 2026 itu setoran PPN-nya aja dari 233 perusahaan digital udah tembus ke hampir 41 triliun. Jadi DJP bilang ini tuh buat keadilan buat pelaku usaha digital lokal ataupun asing. Jadi harus dikenain tuh ya PPN 11% itu. Buat pelari-pelari premium di luar sana, udah siap-siap ya, kalian akan melihat angka baru di tagihan. Good luck semuanya yang menggunakan Strava Premium, sahabat suara.

0: nih dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena mulai tanggal 1 Juni hingga 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Ini adalah kesempatan bagi kamu yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Manfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta. Perlu diketahui kalau setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan dan transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, mari bersama-sama berkontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, cek laman Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya, manfaatnya kembali untuk Jakarta. Manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum tanggal 31 Agustus 2026.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, di satu jam terakhir nanti, di jam 1 siang, aku gak akan sendirian, tapi aku akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja melakukan kolaborasi bersama dengan musisi Rini Wulandari. Ini harusnya kamu udah tahu ya, karena pasti yang cewek-cewek mengagumi sosok wajah dari musisi laki-laki ini. Ya, karena aku bareng Syahrafi di jam 1 sampai jam 2 siang nanti. Jadi buat kamu yang ngikutin karir Syahrafi, yang mau nanya-nanya, boleh banget langsung WhatsApp aja, titipin pertanyaan kamu di 0816-114-1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita supaya tahu keseruan yang ada di dalam studio itu seperti apa. Bisa ikutan ngobrol barengan sama aku dan Syahrafi. Langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Stal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Bestari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Bordang-boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Katanya dulu Jakarta namanya sempat diubah ya? Emang
6: iya? Iya, betul banget. Jakarta itu udah nama keempat yang dipilih. Sebelum jadi Jakarta nih, awalnya disebut Sunda

Kenapa? Soalnya dulu jadi tempat pelabuhan penting kerajaan Sunda. Terus berubah lagi jadi Jayakarta setelah dikalahkan oleh Fatahila di tahun 1527. Yang artinya kemenangan yang sempurna. Nah, habis itu berubah lagi pas Belanda masuk jadi Batavia dan nama ini bertahan sampai 300 tahun. Terus akhirnya resmi dia diubah jadi Jakarta di tahun 1942 sampai sekarang ini.

0: Di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, seperti yang udah aku bilang tadi, kalau di satu jam terakhir ini, Cia Friska gak akan sendirian karena akan nongkrong bareng sama, ini harusnya ya, kalau generasi yang tumbuhnya tuh di tahun 2000-an, udah gak asing lagi sih, karena katanya musisi ini pernah menjadi aktor cilik di sinetron Si Entong. Halo, Syahrafi.
1: Ya.
0: Ini tapi, guys. Tapi kita lupain aja lah masa lalu ya. Karena
1: enggak usah lupain, enggak apa-apa.
0: Oh, kenapa?
1: Aku tidak selalu melupakan masa lalu.
0: Oke, karena itu ikonik banget sih. Sinetron siapa yang enggak tahu sinetron itu kan? Tapi kita lupain itu sebentar boleh okay. Ya. Karena di sini kita mau akan ngobrolin sahabat suara soal single baru yang baru aja dikeluarin sama Syahrafi bersama Rini Wulandari. Judulnya itu Salah Paham Lagi. Oke, ini karena openingnya tadi awalnya soal karir lo waktu kecil, gue mau nanya gimana sih perjalanannya sampai akhirnya lo tuh mutusin buat kayak aduh udah deh acting udahan dulu, musisi.
1: I tried a lot to find myself. Basically kayak growing up, gue banyak trial and error gimana caranya apa sih sebenarnya yang gue suka dan jadi passion gue. Waktu itu gue jadi singkat cerita waktu itu gue punya lagu pas SMA.
0: Once
1: upon a time, tiba-tiba gue menulis dan gue seneng banget waktu itu nulis. Akhirnya gue punya beberapa lagu waktu itu. Akhirnya kita coba rekam dan akhirnya rilis. Itu awalnya.
0: Dari SMA berarti.
1: Iya, awalnya jadi pengen jadi musician tuh karena gue punya lagu.
0: Tapi hobi lo tahu? Kayaknya gue ada deh hobi dan passion di musik tuh. Dari jauh sebelum SMA atau SMA baru iseng-iseng nulis lagu?
1: Sebenarnya jauh sebelum SMA tuh udah seneng musik. Tapi kayak SMA terus kan ya mulai banyak cerita kan. And then kayak some kids ada yang suka cerita sama temennya. Mungkin ada anak-anak lain suka ngelukis waktu itu. Nah gue waktu itu mencari cara untuk gue cerita kemana ya. Dan kayak ternyata tuh gue gak terlalu orangnya gak terlalu talkative ke orang lain. Jadilah waktu itu si cerita-cerita yang gue punya ini gue tulis jadi lagu gitu ceritanya.
0: Jadi lo nuangin cerita lo tuh di lagu-lagu SMA waktu itu ya.
1: Waktu itu awalnya gitu, kayak curhatan-curhatan gue gitu deh.
0: Mostly tentang cinta-cintaan atau enggak cuma itu?
1: Semuanya tentang cinta. Jadi kayak tentang kayak aduh gue suka lagi sama orang ini, aduh gue sedih atau kayak kok kayak gini sih gitu-gitu. Kayak kalau lo dengerin lagu-lagu gue zaman SMA tuh ya it's basically new love.
0: Soalnya kan genre lo tuh kayak blues pop, new wave, kayak John Mayer gitu kan. Nah inspirasi lo bermusik tuh sebenarnya berangkatnya dari siapa?
1: Gue suka banget John Mayer. Gue fans banget sama John Mayer. Bukan cuma musiknya tapi ke orangnya, ke how he thinks, how he write music. Itu gue fans banget sama John Mayer.
0: Berarti lo obses juga sama gitaran gitu ya. Lo belajar gitar berarti dari umur berapa?
1: Awalnya tuh waktu itu gue kayak seperti anak-anak lain gue di lesin gitar waktu itu. Itu SD kayaknya. And pas gue mulai nulis lagu jadinya naturally nulisnya di gitar gitu.
0: Tapi ada gak sih instrumen lain yang lo pelajarin juga gitu selain gitar? Atau kayak okay, gue suka John Mayer jadi gue maunya cuma gitar?
1: Iya so far sih yang gue benar-benar belajar tuh emang gitar. Tapi gue suka banget piano. Gue suka banget suara piano. Menurut gue suara piano bagus banget.
0: Ada gak satu lagu yang lo emang kayak main piano sambil nyanyiin lagu itu? Yang lo rilis?
1: Ada yang nulisnya pakai piano. Tapi yang main piano full sih gak ada sih.
0: Semua
1: gitar.
0: Berarti karir lo udah lama juga ya dari SMA sampai akhirnya sekarang masih di dunia musik. Sampai akhirnya lo ngerilis si Salah Paham Lagi bareng Karini Wulandari. Itu proses pembuatannya gimana tuh?
1: Sebenarnya Rini Wulandari itu one of my favorite musicians, musisi idola gue, gitu deh. Jadi Salah Paham Lagi ini kan ini alternate version kan, versi kedua. Si Salah Paham itu memang yang versi aslinya agak R&B. Jadi waktu itu memang pas kita mencari siapa ya kira-kira kolaborator yang pas buat lagu ini. pas namanya Karini muncul, gue lagi seneng banget dengerin Soundwave.
0: Oh oke, okay. Yeah, bareng suaminya ya.
1: Pas banget aja waktu itu semuanya match up, timingnya match up, akhirnya jadi deh.
0: Oh berarti nama Karini tuh keluar justru bukan dari kayak, kayaknya gue pengen deh lagu si Salah Paham Lagi ini barengan sama Karini gitu.
1: Enggak, awalnya tuh emang kayak kita mencari kayak siapa yang kira-kira mau, pertama mau dan cocok untuk ada di lagu ini gitu. Dan waktu itu sama Karini pun gue awalnya bilang, Kak, I'm a big fan of you, I have a song yang mungkin kita bisa kerjain sama-sama, okay. Please didengerin aja dulu ya, if you like it, lo mau, kita coba. Akhirnya dia mau, terus kita jalan ya waktu itu.
0: Apakah sebelumnya lo udah kenal sama Karini?
1: Enggak, sebelumnya.
0: Oh, jadi pertama kali ketemu tuh aja di project ini?
1: Iya, gue ngefans aja sama dia sebelumnya.
0: Apa berarti perasaan lo tuh?
1: Iya, makanya kayak
0: bikin
1: gua,
0: project bareng idola.
1: Waktu itu pas kita duduk di studio, gue bilang sama dia kayak gue gak expect untuk akan sekeren itu sih denger dia nyanyi. Kayak kan selama ini gue lihat denger dia nyanyi di TV, di Spotify, keren kan, ternyata pasal lebih keren lagi.
0: Oke, dan coba deh, kan berarti ini project dari pre-production sampai akhirnya sekarang udah rilis. Jaraknya lama gak? Berapa lama sih?
1: Lumayan lama, maybe a couple month, beberapa bulan karena kan kita workshop, terus kita rekaman, terus
0: itu kan pasti chemistry-nya udah ada tuh ya. Dan kalau misalkan lo bisa kolaborasi ini, lo bisa deskripsiin chemistry kalian tuh gimana pakai tiga kata? Apa?
1: It's organic, interesting, and fun at the same time. Karena kayak kita kan ada age gap yang lumayan signifikan sebenarnya. Tapi somehow it kind of works. Kayak somehow itu kayak kita klik aja padahal kita ada age gap yang lumayan jauh gitu. So
0: ngobrolnya nyambung. Mungkin karena genre kalian tuh yang kalian dengerin lumayan tuh hampir mirip juga kali ya. Maybe, jadi bisa berangkat dari situ juga obrolan-obrolannya. Menarik banget sahabat suara. Oh nih ada pertanyaan yang masuk dari TikTok nih ya. Kalau dikasih kesempatan lagi buat collab sama musisi Indonesia selain Karini, kira-kira mau sama siapa?
1: Gue selalu pengen, gue tuh punya kayak, gue seneng banget dengerin rap music. Jadi mungkin gue akan pengen collab sama rapper sih. Maybe.
0: Rapper Indonesia.
1: Waktu itu sempat kesampaian di album gue tahun 2019, gue collab sama Tuan 13. Mungkin pengen bikin kayak gitu lagi kali ya. Cuman siapa yang berpikiran.
0: Oke sahabat suara, ini abis ini kita masih akan terus ngobrol barengan sama Syahrafi. Jadi buat kamu yang mau ikutan tanya-tanya, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 0014. Atau mau ikutan join di live TikTok kita juga boleh banget, langsung aja join ke TikTok kita di @iswara.network.
2: Memainkan musik pilihan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia di Nongkrong Bareng yang akan nemenin kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan tentunya aku di sini masih barengan sama Syah Raffi yang baru saja mengeluarkan single Salah Paham Lagi.
1: Yes.
0: Ya. Tadi lo sempat bilang juga kalau ini tuh sebenarnya versi keduanya, karena sebelumnya versi udah keduanya, ada Salah Paham. Sebenarnya apa sih beda yang membedakan pesan yang ingin disampaikan di Salah Paham dan Salah Paham Lagi?
1: Di Salah Paham Lagi ini ada perspektif perempuannya, ceritanya gitu. Jadi kan Salah Paham kan memang nyeritain kalau gue merasa orang tuh kok sekarang cepet banget ya menilai gue gitu loh, menilai kita. There's this tendency untuk kayak cepet banget menyimpulkan seseorang. Kayak misalnya gue ketemu, even gue belum ketemu lo, kalau gue udah lihat social media lo kayaknya cie orang gini.
0: Benar.
1: Terus abis itu pas ada ide untuk bikin alternate version, jadinya idenya adalah, oh yeah, why not have the opposite perspective, yaitu perspektif perempuan yang diceritain sama Karini.
0: Karini,
1: gitu.
0: Oke. Perspektif apa yang disampaikan di lagu ini? Versi perempuannya.
1: Kalau lo dengerin liriknya tuh, dia bilang kayak, kamu bilang aku misteri, tapi kamu juga sama tricky. Jadi kayak ternyata ketika kita berusaha untuk mencari tahu nih perempuan ini sebenarnya maunya apa sih gitu, sebenarnya ternyata mereka juga melakukan hal yang sama gitu loh. Jadi kayak ya, lo bilang lo lagi mencoba untuk mencari tahu gue, ya gue juga sama, gue juga lagi mencoba untuk ngerti lo juga, lo juga susah dikertiin gitu.
0: Berarti ini lagi screening ya lagu ini tentang screening.
1: Lagu ini kan
0: screening,
1: memang kayak proses berkenalan gitu loh.
0: Tapi ini kan berarti lo yang tulis lagu ini?
1: Ya.
0: Full?
1: Di versi kedua ini bagiannya Karini yang nulis.
0: Oh gitu. Berarti lo ngirim demo ke dia dengan part yang udah lo tulis sebelumnya?
1: Yes.
0: Oke. Proses akhirnya Karini juga nulis tuh ribet atau kayak ada ngobrol dulu biar sama nih pikirannya, kayak kak gue mau nyampein ini ya gitu?
1: It's actually very very fun. Waktu itu kita ada workshop beberapa kali. Jadi setelah dia dengerin demonya, abis itu kita workshop. Dan di workshop itulah gue denger dia nyanyi in person pertama kali, yang gue bilang keren banget itu, di luar di luar kesiapan gue sih itu.
0: Oke. Dan lagu ini kan tadi lo udah bilang juga kalau ini ngomongin soal kayak lo punya ekspektasi ke orang, orang juga punya ekspektasi sama lo, jadi kayak sering banget salah paham gitu. Kan lo pernah ngalamin itu gak sih?
1: Pernah banget. Jadi kayak sebenarnya back story di lagu ini adalah gue berkenalan dengan seorang, dan setelah sekali ketemu terus kayak dia langsung bilang gitu kayak, Raffi ini orangnya gini,
0: padahal belum kenal.
1: Kita belum kenal, kenapa kayak why are you taking why are you concluding me so soon gitu, kayak kenapa kayak lo nyimpulin gue secepat itu padahal kita sama sekali belum kenal gitu.
0: Kalau lo pernah kayak gitu juga gak ke orang lain?
1: Pernah lah, pastilah. Tapi gue mencoba untuk tidak melakukan itu lagi gitu. Jadi kayak maksudnya setiap kali gue ketemu orang baru dalam konteks apapun ya, gue mencoba untuk take it easy dan tidak menyimpulkan dia terlalu cepat gitu.
0: Butuh berapa lama sampai akhirnya kayak lo yakin sama kayaknya emang nih orangnya kayak gini nih?
1: Gue mencoba untuk as it is aja sih. Jadi gue tidak melebihkan orang lebih dari yang gue lihat dan gue tahu gitu loh. Jadi kayak kalau dulu tuh gue beda banget. Dulu tuh gue kayak, enggak kali ya, dia baik kok harusnya gitu.
0: Itu antara meyakinkan diri sendiri atau denial.
1: Exactly,
0: ya.
1: Denial kali ya, iya.
0: Oke, berarti sekarang lo udah gak mau lagi
1: kayak
0: gitu?
1: Enggak, gue apa adanya aja.
0: Oke. Terus proses lo screening ke orang gimana akhirnya? Kalau misalkan emang harus ketemu berarti?
1: Iya, harus ketemu aja. Dan kayak lo, menurut gue kayak di era modern ini ya, lo seapa yang lo lihat aja, jangan dilebihkan dan jangan lo kurangin gitu loh.
0: Emang, tapi emang gue setuju sih. Kayak sekarang semua orang kayak cuma chatting, cuma kayak lihat sosmed. Tapi kalau cewek-cewek nih ya, gue gak tau kalau cowok kayak gini juga atau enggak. Belum. Cewek tuh sering banget lihat cowok, belum pernah ketemu, cuma dilihat itu based on followingnya. Lo pernah dengar kayak gitu gak?
1: Based on followingnya?
0: Jadi kalau misalkan tuh cowok followingnya kayak cewek semua. Itu kayak, pasti dia orangnya A, B, C, gitu.
1: Tapi ya a good indication lah, tapi jangan di...
0: Temen gue ada yang kayak followingnya cewek semua. Terus gue tanya, kok kenapa sih following lo cewek semua? Ya gimana kenal? Ya emang itu temen gue, masa gue gak boleh follow?
1: Iya.
0: Nah, kalau lo misalkan following lo cewek semua gak?
1: Gue, jadi ada satu waktu di mana gue sempet cleansing. Jadi bukan cuma cewek yang gue cleanse, tapi kayak orang yang gue tidak betul-betul kenal. Ya kalau kita papasan di jalan aja nggak saling tegur, kayak kenapa kita harus follow-followan di sosial media? Itu moto hidup gue yang baru.
0: Tapi ada indikasi lo dibilang kayak Syaraf itu sombong, gue aja di unfollow.
1: Oh tidak, bukan sombong. Kan gue maksudnya kalau ketemu orangnya di in real life gue tetap nyapa. Karena maksud gue, di sekarang tuh kayak banyak banget menurut gue gak tau ya lo gimana, tapi gue banyak banget orang yang gue even lihat dia di sosmed aja enggak. So kayak kita ngapain follow-followan.
0: Bener. Karena kadang kalau followingnya udah terlalu banyak ya, itu jadi ketumpuk. Terus pas dia upload story udah lama banget, kayak eh ternyata gue follow ya.
1: Exactly.
0: Dan atau kayak kayak lo gak tahu, lo even gak tahu ini orang siapa kok bisa ada di timeline gue.
1: Itu gue setuju, dan kayak kadang-kadang tuh ada orang-orang yang uploadannya lo gak even enjoy lagi. Lo iya merasakan sih. Gak sih kayak, aduh gue gak suka lagi lihat lo di sosmed gitu. Nothing against you, tapi kayak gue gak excited aja lihat apa yang dia share. So jadi kayak ngapain gue follow ya, gue gitu.
0: Tapi banyak sih, lagi banyak yang kayak gitu tak. Dan itu kayak pasti orang bilang, aduh dia tuh sekarang sombong soalnya banyak banget yang di unfollow, gue aja di unfollow. Tapi lo tipe orang yang unfollow atau block unblock?
1: Gue tipe orang yang unfollow, dan kalau gue unfollow gue remove follower. Jadi dia juga tidak follow gue lagi.
0: Iya benar, itu kayak block unblock ya. Jadi kayak lo nggak follow dia dan dia juga kayak nggak follow.
1: Kan kita nggak berinteraksi, jadi kayak ngapain? Dia juga nggak pernah lihat story gue misalnya gitu, atau kayak dia juga nggak pernah nge-like foto gue. Jadi kayak kita ngapain follow-followan gitu.
0: Bener, ya itu soal lagu salah paham lagi. Betul. Kurang lebih seperti itulah. Betul. Ya gue yakin banget banyak banget dari lo sahabat suara yang pasti punya cerita yang sama lah. Soalnya kayak di dunia digital sekarang hal-hal kayak gitu pasti akan dialami sama semua orang.
1: Exactly, iya. Iya gak sih? Banget.
0: Ini tuh diproduserin sama siapa lagunya?
1: Sama gue sendiri.
0: Oh iya lo juga produser ya. Nah gue juga mau nanya, gimana sampai lo kayak gue pengen coba deh produserin lagu gitu sendiri?
1: Gue selalu bilang kayak nulis itu kayak masakannya, tapi kayak produce itu kayak cara memprosesnya, cara masaknya. Jadi waktu itu gue pengen banget punya lagu yang entirely specifically kayak apa yang gue pikirin gitu loh. Dan cara satu-satunya adalah dengan memproduser itu sendiri. Jadi waktu itu gue nyoba produce sendiri akhirnya.
0: Lo belajar dari kapan itu memproduce?
1: Gue pertama kali pertama kali bikin album sendiri itu 2018.
0: Itu SMA?
1: Enggak, itu kuliah.
0: Oh kuliah, oke. Jadi belajarnya dari situ?
1: Belajar, abis itu setahun kemudian albumnya rilis di 2019. Album yang gue produce sendiri.
0: Tapi apakah sebelumnya lo pernah diproduseri oleh orang lain?
1: Nah, album pertama gue Mas Topati yang produce.
0: Keren banget ya Mas Topati lo. Apa perbedaannya ketika lo mendengarkan hasil karya yang diproduseri oleh orang lain sama hasil karya yang lo produce sendiri?
1: Pastinya beda karena bukan baik dan jelek.
0: Iya, betul.
1: It's just a different thinking process pastinya ya. Ketika lo yang menuturkan apa yang lo pikiran sendiri dengan lo mesti cerita dulu ke orang lain, and then gitu kan, because there's always a gap gitu kan, between apa yang gue pikirin dan apa yang lo pikirin gitu.
0: Betul. Jadi apa yang ada di isi kepala lo ya udah hasilnya juga kan kayak gitu.
1: Iya, exactly, itu sih.
0: Dan gimana rasanya lo memproduseri orang yang lo idolakan, which di lagu ini kan barengan sama Karini kan? Gimana rasanya?
1: Itu selalu apa ya? Selalu di luar ekspektasi gue sih. Gue juga waktu gue ngerjain project ini, I try to do my best untuk untuk bikin sesuatu yang dia merasa terwakili juga gitu loh. Karena kan she is one of my favorite musicians, dan gue pengen bikin suatu rekaman yang dia juga senang gitu loh. Jadi kan ya.
0: Tapi apa sih tantangannya ketika lo harus bernyanyi sekaligus memproduksi karya lo sendiri? Karena kan buat orang yang perfeksionis, gue gak tau lo perfeksionis atau enggak, cuma kalau orang yang perfeksionis tuh pasti kayak agak lama tuh pasti ya memproduksinya, kayak aduh kayak kurang ini deh, tapi kan gue maunya kayak gini. Lo perfeksionis dan atau enggak?
1: Iya, in a way, tapi kayak gue selalu excited aja sih untuk memproduksi sendiri lagu gue, karena ya itu tadi, kayak it's the only way lagu lo bisa terdengar seperti apa yang lo pikirkan kan, gitu sih. Jadi instead of anxious sih pasti, tapi kayak gue lebih ke excited sih, gue tidak sabar untuk orang lain mendengarkan curhatan gue. Kan biasanya kan lagu-lagu ini kan ya,
0: iya, cerita hidup lo sendiri ya, seru banget sahabat Soraya. Abis ini kita masih akan ngulik Syah Rafi, kita masih akan ngobrolin soal single Salah Paham Lagi. Dan abis ini akan ada games yang gue mainin bareng sama Syah Rafi. So kalau mau ikutan boleh banget join ke live TikTok kita ataupun WhatsApp ke 08 16 114 1014.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara

Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama Cia Friska, barengan dengan Syahrafi.
1: Yes.
0: Oke, tadi lo sempat bilang juga kalau semua lagu yang lo tulis itu berangkat dari pengalaman.
1: Betul.
0: Agak susah gak sih ngubah pengalaman, kan pasti personal ya?
1: Yeah.
0: Nah, sampai akhirnya lo tuangin ke sebuah lagu, kayak lo gak apa-apa tuh didengar cerita lo sama orang-orang lain?
1: Itu dia, kayak menurut gue serunya adalah orang lain gak akan pernah full tahu sebenarnya ini tuh apa dan siapa dan kenapa gitu loh. They will only hear beberapa puluh persen dari cerita sebenarnya gitu loh. Dan sisanya menurut gue mereka akan memaknai itu dengan
0: interpretasi
1: mereka masing-masing kan gitu.
0: Jadi gak apa-apa tuh ya didengerin.
1: Gak apa.
0: Soalnya kan kayak, aduh kayaknya gue, ini pengalaman pribadi gue sih sebenarnya. Cuma akhirnya gue bilang ditulis orang lain aja, atau gue berangkat dari inspirasinya dari orang lain aja gitu. Dan lagu Salah Paham Lagi ini, selain diproduserin sama lo sendiri, kerjasama bareng sama Karini, ada siapa aja sih yang terlibat di balik produksian Salah Paham Lagi ini?
1: Ada Kamga mendirect vokal gue di lagu ini. Ada kakaknya Karini, Mbak Ayu, direct vokalnya Karini di lagu ini. Ada Agung Munte main synthesizer.
0: Dan apa sih perasaan lo kayak akhirnya lo berkolaborasi? Ini sebelum orang-orang yang barusan disebutin itu pernah kerja sama di karya-karya yang sebelumnya?
1: Pernah banget. Kayak gue, I rarely, sangat-sangat jarang ganti production team. Jadi gue selalu pengen kerja bareng-bareng orang yang gue senang, gue tahu kerjanya cocok juga sih menurut gue. Karena kan pas kita bikin rekaman tuh kita menceritakan suatu cerita ya. Jadi kayak I'm always doing my best supaya cerita itu tetap sebagaimana mestinya gitu. And that includes biasanya di kerja sama-sama orang yang kita kenal.
0: Ya gitu, betul. Tapi seberapa besar sih kontribusi mereka buat apa ya namanya ngasih warna lain lah di lagu ini?
1: I think penting dan besar banget sih, karena menurut gue hasil akhir dari lagu ini pastinya bergantung banyak sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu.
0: Betul. Dan apalagi lo yang produsernya sendiri, cuma jadi walaupun kayak banyak banget nih yang ikut andil dalam karya ini, semuanya tentunya pasti masih akan terus sesuai sama ekspektasi lo anyway, karena lo yang produserin lagu ini sendiri gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, sekarang nih gue mau ajak lo main games.
1: Yes. Oh, this is the game, yeah.
0: Nama game saya itu Kata Jadi Lagu.
1: Yes.
0: Jadi ini gue sekalian mau ngetes pengetahuan lagu lo gitu ya. Nah caranya nanti gue akan sebutin beberapa kata nih, tapi satu-satu. Tapi lo harus nyanyiin lagu yang ada kata-kata yang gue sebutin. Oke.
1: Ready
0: belum?
1: Siap.
0: Lo kalau mau berpikir kayak lagu apa aja yang gue tahu itu boleh banget.
1: Siap, gue siap.
0: Ready ya nih. Buat sahabat suara yang mau kasih kata juga boleh banget langsung aja di komen di live TikTok kita di @suara.network ya. Kata pertama, cinta.
1: Cinta.
0: Mau nyanyiin lagu ya,

0: Kok susah ya giliran gini ya?
1: Kapan? Coba.
0: Terlalu kapan?
1: Kapan?
0: Kapan? Kapan?
1: Kapan? Gue juga jadi mikir apa ya lagu yang ada kapannya. Oh dia googling sahabat suara. Kapan? Kapan ya? Coba sahabat suara ada yang tahu lagu yang ada, pasti banyak. Cuma kalau lagi main game segini kita suka gak kepikiran aja ya.
0: Iya, yeah, banyak loh sebenarnya.
1: Kita next dulu ya sambil lo
0: kapan
1: pikirin.
0: Kapan terakhir kali kamu
1: dapat terti? Oke, boleh.
0: Iya.
1: Next, sudah.
0: Sudah.
1: Iya. Yeah. Ini ada banget satu lagu di otak gue, pasti lo tahu juga lagunya. Tapi gue pengen tahu.
0: Cukup sudah.
1: Itu dia.
0: Katakan. Yeah. Aman.
1: Sudah. Aman. Aman. Hati.
0: Hati yang terbuka pada pandangan pertama.
1: Sama ya, lagunya sama tuh sama di kata cinta tadi.
0: Iya, iya, iya.
1: Terakhir. Mudah.
0: Hah, mudah?
1: Ya.
0: Mudah. Mudah. Mudah.
1: Enggak, terakhir deh, abis ini gue mau ada satu lagu.
0: Ya, mudah. Mudah ya? Kok mudah. Susah ya?
1: Mudah, apa ya mudah?
0: Mudah. Mudah.
1: Mudah.
0: Gak mudah tapi ini.
1: Mudah.
0: Mudah.
1: Apa lagu yang ada mudahnya ya? Coba mudah, gue juga mau nyari.
0: Mudah.
1: Lagu-lagu yang kata mudah. Pasti ada sih. Apa ya?
0: Apa ya? Mudah ya?
1: Iya, coba-coba. Mungkin lagu lo ada yang menggunakan kata mudah.
0: Mudah. Gak ada sih, gue kayak pas deh yang ini.
1: Tapi gue masih penasaran, coba.
0: Iya, kayaknya ya? Mudah. Mudah.
1: Oke, kita coba pikirin sahabat suara ya, buat lo yang...
0: Ya.
1: Iya. Buat lo yang mau ikutan tanya-tanya boleh banget, atau mau ngasih tahu kita, kak ini lagu ini mudah tuh, ini mudah, boleh iya. Banget. Mudah. Terakhir deh,

0: umur panjang. Betul, Jamrud, betul. Lagu ulang tahun boleh. Betul. Terakhir deh tuh tadi salah selain lagu lo.
1: Salah.
0: Ada lagu ADC.
1: Iya benar.
0: Cuma nyanyiin sedikit salah.
1: Benar. Iya ADC. Iya.
0: Kan. Oke, sahabat suara. Tapi karena tadi Syarafi udah nyanyiin lagu salah paham lagi sedikit. Abis ini kita masih akan ngomongin salah paham lagi barengan sama Syarafi.
1: Iya. Yeah.

0: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, barengan sama Cia Friska di Nongkrong, bareng sama Syah Raffi. Oke, ini sudah hampir jam 2 siang, yang artinya bentar lagi kita akan menyudahi siaran ini, tapi Syah Raffi, gue mau nanya.
1: Yes.
0: Buat yang belum dengar, salah paham lagi, kenapa lagu ini wajib banget masuk ke playlist mereka?
1: I think it reminds us salah satu permasalahan yang paling kita sering temui di era modern ini, apalagi di mana kita terlalu cepat mengasumsikan seseorang padahal kita belum kenal. I think di era modern ini pastinya everybody punya their own story. Jadi I think you should really give them time sebelum lo menilai.
0: Okay. Apalagi di lagu ini lo berkolaborasi sama idola sendiri gitu ya. Rini Wulandari.
1: In my opinion ya.
0: Ya, Rini Wulandari. Setelah ini mau collab lagi enggak sama Karini atau mungkin lo yang gantian di project
1: mau
0: Karini
1: banget,
0: mungkin.
1: Ya.
0: Okay. Dan selain single ini ada apalagi ke depannya, EP kah atau album?
1: Kebetulan tahun ini tuh pas banget 10 tahun. Tahun ini 11 tahun sih, but gue lagi ngerjain album 10 tahun gitu, di mana gue ambil lagu-lagu yang pernah gue rilis sebelumnya, terus gue rekam ulang.
0: Akan rilis di tahun ini?
1: Di tahun ini.
0: Okay. Semoga lancar-lancar proses albumnya, dan abis itu main kesini lagi ya?
1: Yes, please.
0: Okay. Terakhir, terima kasih. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih juga karena lo udah main-main ke Isuara, udah nemenin gue siaran sejam ini. Terakhir, boleh dong nyanyiin
1: boleh,
0: salah paham lagi sebelum akhirnya gue present lagu ini.
1: Ya,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: lapkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hi,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Pagi Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat mah atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.
4: Aku tak menyesali putus denganmu.

0: dengarkan musik pilihan Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, udara dingin atau dikenal masyarakat Jawa dengan fenomena bediding diperkirakan masih akan berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur hingga bulan September mendatang. Menurut BMKG, kondisi ini merupakan fenomena yang normal terjadi saat musim kemarau, ketika angin dari benua Australia membawa udara yang lebih kering dan bersuhu rendah ke wilayah Indonesia. Jadi, kondisi langit yang cenderung cerah pada malam hari juga membuat panas di permukaan bumi lebih cepat terlepas. Jadi hawanya dingin banget gitu sahabat suara. Meskipun tergolong fenomena alam yang normal, masyarakat tetap diimbau untuk mengantisipasi perubahan suhu yang cukup signifikan ini, terutama pada malam dan pagi hari. Jangan lupa mengenakan pakaian yang hangat, menjaga imun tubuh, serta memperhatikan kondisi kesehatan.
1: 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: selanjutnya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sekarang, kebutuhan tenaga medis khususnya dokter masih sangat diperlukan di Indonesia. Jadi, buat kamu yang pengen kuliah kedokteran, kini Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya punya fakultas kedokteran mulai dari sarjana kedokteran hingga pendidikan profesi dokter. FK Untak Surabaya punya laboratorium modern yang berfokus pada penanganan sistem pernapasan, anatomi, histologi, laboratorium keunggulan, dan ruang manekin untuk pelatihan klinis, juga fasilitas pendukung lainnya termasuk OSC Station. Di FK Untak Surabaya, kamu akan dibimbing oleh dosen pendamping yang bantu hadapi struggle perkuliahan dan teman yang saling support. Untuk pendaftaran mahasiswa baru, Fakultas Kedokteran tahun 2026 telah dibuka dan dapatkan potongan di tiap gelombang pendaftaran. Untuk info, cek aja di website kedokteran.untak-sby.ac.id atau pmb.untak-sby.ac.id. FK Untak Surabaya, langkahmu menjadi dokter dimulai di sini.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: pengendara kendaraan bermotor. Mulai 1 Juli 2026, PT Pertamina Patraniaga resmi menurunkan beberapa jenis harga BBM non-subsidi di seluruh Indonesia. Penurunan harga ini berlaku untuk BBM seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex. Sementara harga Pertamax, Pertamax Green, Pertalite, serta Biosolar masih tetap sama seperti harga sebelumnya. Penyesuaian harga ini dilakukan sebagai bahan evaluasi yang mengacu pada perkembangan harga minyak dunia, kondisi perekonomian, serta daya beli masyarakat. Jadi, sahabat suara, udah siap touring lagi nggak sama pasangan?
1: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku.

0: Kawasan Pulau Wonokromo digegerkan dengan penemuan jasad seorang bayi laki-laki di tepi Kali Brantas pada hari Selasa kemarin. Jasad bayi tersebut ditemukan berada dalam sebuah kendi dengan tali pusar yang belum terpotong. Penemuan jasad bayi tersebut berawal dari kecurigaan salah satu warga karena melihat sebuah kendi yang mengapung di tepi kali, awalnya dikira cuma sampah. Jadi temuan tersebut langsung dilaporkan pihak kepolisian untuk ditindak dan dievakuasi bayi tersebut ke Rumah Sakit RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Jadi sahabat suara, kita harus tetap aware nih sama lingkungan sekitar.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Tenanglah, tarik nafas dan hembuskan perlahan.

0: Sahabat suara, euforia menuju Piala Dunia 2026 udah mulai terasa banget nih buat penyerang timnas Swedia Viktor Gyökeres, striker Arsenal nih. Baru-baru ini mengungkap bahwa Prancis berpeluang besar menjadi juara dunia. Menurutnya, Prancis masih menjadi salah satu kandidat terkuat karena memiliki tim yang solid, dipenuhi pemain yang berbakat, serta konsisten dalam penampilan yang kompetitif di berbagai turnamen internasional dalam beberapa tahun terakhir. Kalau sahabat suara, jagoannya siapa nih di Piala Dunia 2026?
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: kalau tadi ada pemain Swedia yang jagoin Prancis untuk juara Piala Dunia 2026, ini ada yang beda lagi nih dengan Goat Ronaldo. Jadi bukan cuma golnya aja yang jadi highlight pertandingan Portugal versus Kroasia, tapi juga momen sebelum bolanya masuk ke gawang. Jadi Cristiano Ronaldo ini menarik perhatian saat mengucap bismillah sebelum mencetak gol penalti ke gawang Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gol penalti ini bukan cuma membawa Portugal lolos ke babak 16 besar, tapi juga menjadi gol pertama CR7 di fase gugur Piala Dunia sepanjang karirnya. Kayaknya Ronaldo sering-sering jumat berkah nih.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara
0: Suara Warga Indonesia.

0: Ah, sabe, sabe, sabe.
1: Jauh kok begini om dong?
2: Ya, salah mencet.
3: Masih ada?
4: Oh, ada. 89,7 FM Surabaya.
5: Suara
4: Warga Indonesia. Warga.

0: mainkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: membanggakan untuk para army. Bukan army koperasi itu ya, tapi ini army para penggemar BTS kembali mencetak sejarah di industri musik dunia setelah berhasil memecahkan rekor pendapatan tur bulanan tertinggi untuk kategori grup musik di tangga lagu Billboard Top Tours. Pencapaian ini membuat BTS melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh The Rolling Stones selama hampir 7 tahun. Wow, keren banget nih BTS. Kayaknya salah satu member BTS dengan duit sebanyak itu, ada yang kepikiran buka warkop gak ya?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya? Gimana ya biar bisa lupa sama dia?

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Warga Indonesia.

0: lagi suntuk, jangan bete. Meril Rosendavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.
1: Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasendavi di nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Selamat malam, semoga semangat terus di malam hari ini ya. Hai, apa kabar? Kok gue lama-lama kayak ini ya, ada lekukan-lekukannya gitu ya jadi penyiar ya, aduh. Tadi pagi adalah hari terakhir gue siaran pagi, jadi karena tenaga aku sudah, apa namanya, akan kembali. Karena kan minggu depan aku pagi gak siaran, jadi minggu depan malam aku live ya guys ya. Aku punya fitur baru, kita akan tebak-tebakan banyak banget nih malam-malam nih cuy. Apalagi lagi momen malam, lagi momen World Cup 2026. Jujur tadi pagi Portugal, gue agak deg-degan ngelawan Kroasia. Aduh, sempat dua sama tapi taunya gak jadi. Boleh dong update-update, kamu lagi ngapain, lagi di mana, posisi di mana, traffic update juga boleh ya. Mungkin bisa laporan nih, daerah Jakarta Selatan nih, lagi macet, ber, gitu. Atau mungkin nih daerah di Jalan Raya Gorontalo gitu, misalkan macet, kasih tahu ke gue, update-nya di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back, stay tune on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

SNFV di nongkrong bareng Beril. Sikat sampai jam 10 malam. Right. Bacain respon dulu ya. Yang mau update-update kehidupan hari ini, sahabat suara. Ini kan hari Jumat. Besok Sabtu Minggu ada rencana kemana gitu loh. Rahma di WhatsApp. Kak Beril udah sampai rumah, lagi prepare nanti malam mau keluar sama teman-teman SMA. As. Ini udah malam loh Rahma. Nanti malam tuh berarti kayak jam 11:30. Kamu mau kemana? Jam-jam 10 ke atas kamu baru mau keluar, kamu mau kemana? Update-update bisa kali. Ada Anonymous yang lagi di Jalan Raya Antasari ngeliatin city lights gini, jadi kangen sama mantan bang. Emang kalau udah kangen sama mantan, apa yang lo lakuin gitu loh maksud gue? Chat lah. Tapi jangan kalau dia udah punya cowok ya jangan lo chat. Basa-basi lo nanti akan jadi basi tau. Ingat masa lalu jadinya ntar gitu. Hati-hati ya. Tapi kalau ngomong soal mantan nih sahabat suara, biasanya kalau lo kangen mantan gitu ya, apa sih yang triggerin lo buat kangen mantan gitu? Misalkan gue jadi kangen sama mantan gara-gara ketrigger lihat story dia bang. Atau gue kangen sama mantan gara-gara gue ngelewatin coffee shop yang pernah jadi tempat ngedate gue barengan sama mantan gue bang. Yeah. Atau mungkin ada juga yang dari lagu. Ya yeah, ini lagu gue sama mantan gue, aduh lewat lagi di radio. Yeah. Kalau gue, enggak lah, gue mah gak pernah kangen sama mantan lah, gak apa-apain. Ya kan, kita kan harus keep moving forward. Hidup berjalan seperti bajingan. Lagu Nadine dong. Jawab topik gue, kira-kira apa yang nge-triggerin lo kangen mantan? WhatsApp di 0816 114 1014. Deep nih cuy topiknya cuy.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: kawasan mata air alami.
1: Suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Bestari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edutown Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek boardingboarding.com.
2: Memutarkan musik yang kamu butuh.

Oke, nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Kita masih ngebahas soal apa yang nge-trigger lo jadi kangen mantan. Abis ini jam 9 malam gue bacain komen-komen lo. Terus ada juga yang sekalian curhat nih di WhatsApp. Ntar gue bacain di segmen BTS juga ya. Jadi mungkin lo bisa kumpulin cerita lo atau jawaban lo juga mengenai apa sih yang bikin lo kangen sama mantan. Mungkin bisa dari lagu, bisa dari lo ngelewatin coffee shop, atau sesimpel kayak lo ngelewatin depan rumahnya gitu, jadi ke flashback gitu. Waduh, serem banget ya. Tapi habis beberapa hit dulu, so stay tune on Suara Warga Indonesia.

9 malam. Gue masih nemenin lo di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Mungkin di hari ini di jam 9 malam biasa di top of the hour gue selalu nanya lo update hari ini seperti apa ya. Mungkin lo pengen update traffic, mungkin lo pengen update perasaan, cielah. Mungkin lo pengen titip salam juga, monggo. Kita main santai dulu di jam awal ini ya. Di talk kali ini to be specific, tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014. Stay tuned.

0: menggunakan mata air alami.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.

Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

Masih dengerin Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Oh ini ada mau titip salam. Iya sorry ya tadi jam 8 gue lupa mention lo boleh titip salam. Ternyata ada juga yang pengen titip salam. Ada dari Nanda yang mau titip salam buat quote unquote adik gue yang lagi ada di Bandung. Nih yang begini nih cuy. Dari dulu sampai sekarang ternyata masih panjang umur ya. Sebutan yang namanya

Ade-adean. Tapi kok dimasakin bekal, Zap? Katanya kakak-kakakan. Tapi kok dikenalin ke orang tua ya? Aduh. Oh ya gak apa-apa kan namanya kakak ya. Kamu kalau ada apa-apa ceritanya sama aku. Iya. Aku gak suka sama cowok yang lagi deket sama kamu. Gak suka. Sosok protektif lo, bilang aja lo suka juga. Oh, gue marah-marah. Ini ada juga yang lagi pengen update traffic. Ada Aldo yang lagi di jalan tol ke arah Bekasi. Rumah lo di mana sih, Dok? Macet nggak? Jalan ke arah Bekasi macet nggak? Jalan tolnya. Udah lama gue nggak ke Bekasi, jadi kayak nggak tahu. Lagian ribet mesti ngurus paspor. Iya. Guys, kita masih ngomongin soal apa sih yang biasanya nge-trigger lo jadi inget mantan. Maksudnya gue gak mau yang serius-serius ya. Gue gak mau lo yang kayak gak usah bang, gue gak mau inget sama mantan. Ya apa-apa, gue gak semudah itu bang langsung ke trigger jadi inget mantan. Ya udah gak apa-apa, gue cuma nanya. Yang kecil-kecilnya kayak, oh iya, ini dulu coffee shop yang sering gue datengin nih sama mantan gue, misalnya gitu. Atau kayak lo ketemu di, misalkan lo lagi jalan ke mall, ketemu temennya mantan lo, langsung ke flashback, anjir gue pernah main sama dia juga gara-gara gue dikenalin sama mantan gue itu. Tinggal jawab aja di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. I'll be right back after some hits. Stay tune on Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Our Job 2026 Ars Longa Generatio.

masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16 sampai 35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6 sampai 15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, terpameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan.

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media, Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: @iswara.

Di suara-suara warga Indonesia masih dengerin Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Apa yang nge-trigger lo terus jadi inget mantan gitu ya? Ini ada dari anonimus yang tidak mau disebutkan namanya. Bang, gue kalau kangen mantan itu biasanya gara-gara lagu. Ya udahlah, uninstall aja sih Spotify lo. Kalau gue, lagu tuh lebih ngingetin ke tempat gitu ya. Misalkan gue ke Bangkok gitu, nah gue

0: yang bilang sama gue dia pernah keinget mantan gara-gara mall.
1: Emang sih,
0: mall pacaran tuh mall apa sih? Biasanya kalau di Jakarta tuh paling PIM ya sih. Campfill, kalau gue Campfill.
1: Apa ya? Mana lagi ya mall-mall pacaran tuh? Iya sih PIM sih.
0: Citos,
1: jujur Citos.
0: Atau di sekitar Fatmawati ada juga yang cocok buat pacaran. Urban Forest.
1: Iya. Yeah.
0: Oh enggak. Gudangnya kapel-kapel di Jakarta. Mari kita sambut, ladies and gentlemen, please welcome Blok M. Ah, itu Blok M ya. Semua pasangan ada di situ. Sampai prewet-prewet juga di Blok M, guys. Terakhir gue bacain dari siapa sih namanya? Dari Rido, dia bilang, jujur ngingetin gue sama mantan adalah lagu. Banyak yang lagu ya. Lo cek deh, buat lo yang udah punya pacar, lo cek album-album di Spotify lo atau playlist. Takutnya, bukan apa-apa nih, takutnya masih ada playlist yang dulu dibikin sama lo, collab sama mantan lo juga. Nah, hati-hati, ntar pacar lo tahu.

Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Terima kasih buat lo yang udah nemenin seminggu ini, nemenin gue pagi siaran sama Adit, terus malam juga nemenin gue lagi. Makasih lo guys. Gue kalau gak ada lo kayak hidup gue tuh kayak kosong gitu loh. Ibarat lo makan nasi padang gak pakai nasi, berwarna, cuma kayak kurang aja gitu. Minggu depan gue akan mulai live TikTok Sahabat Suara, tentunya di jam 8 sampai jam 10 malam ya. Terus ada fitur-fitur terbaru gue juga, fitur-fitur terbaru juga dari gue akan banyakin tebak-tebakan biar lo juga bisa ikutan. Mungkin ada hadiah juga yang bisa gue bagiin, tunggu aja ya. Dan sekarang waktunya gue pamit, udah menyentuh jam 10 dikit lagi. Sampai jumpa di minggu depan, and it's time for me to say mic's off. Hearts on, and I'll see you next week. Bye-bye.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk, Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Iya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit,
1: tapi adek gak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au, au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga, abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Gak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya gak terapi kemarin.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Bersiap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: Suara, suara warga Indonesia. Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
1: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yeon, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
0: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
1: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
0: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
0: follow Instagram

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Keluarga Indonesia. Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother & Beyond hadir kembali di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya. Kan
0: kita begitu jadi perempuan.
1: Lagi ngomongin restoran kan. Ada aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
2: Yes.
1: Kan kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah.
0: Restoran.
2: Iya. Iya. Iya.
1: Langsung di tampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir
0: terus,
1: lagi. Apalagi
0: ini, apa namanya?
2: Apalagi
0: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih
1: versi
2: segernya.
1: Yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Nggak gitu. Peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

101 FM I Suara Bandung, 88.7 FM I Suara Jogja, 98.3 FM I Suara Medan.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

FM Medan 96.3

0: diskusi pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja.

93.3 FM Medan, 96.5

0: Suara, suara warga Indonesia. Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo. Di Solo. Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Bling one eye banget sih.
0: Kucek. Ya ampun. Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, tak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan. Frutang. Salah, salah. Udah gak ada.
4: Makanya gak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran.
0: Kotoran.
2: Ii.
0: Kotoran.
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
2: Ai.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau usap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabannya?
1: Ting bukan permen.
3: Ting bukan biskuit.
2: Ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Iswara memutarkan musik yang kamu butuh.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara